0: kedua kaki. Tajamnya ujung belati. Menujam di ulu hati.
1: Dewi tidak menemukan lagu BTS untuk yang request lagu berjudul Nomor dari Mama Hana Fauzia. Jadi tidak akan diputar lagu Nanyi. Kang Adehuis lagunya dari Ungu itu aja ya. Jadi ulah Ungu dua kali mereka bagian batur gitu. Sekali lagi untuk Mama Hana Fauzia di Sukahauri, lagu BTS-nya Dewi tidak menemukan lagu judul Nomor begitu ya.
2: Lusuhnya kain bendera di
1: Amar, lagu-lagu memperkosa cene.
2: Alasan
1: Amar, hei, ulah ngomong-ngomong politik liur ke saya nama jalani hidup kita begitu. Soal korupsi, soal apa gesaan, tapi itu mah amaluna amalukum lah. Udah tadi balas di dunia, di akhirat nges disadiakan ku Allah. Kene antep sararian ayah memperkosa gitu. Pagi Amar nuka dinginan nuka tirisan karunya. Anetan tuh ngaduruk-duruk naon ngarana teh suluh di hawu Mang Amar meradahanet nya.
2: Walau di masa paceklik tetap mencekik.
1: Cicing lagu eta mah hahaha cecek si Ariel. Komo ayana wun hujan pinuh tanah netes pakbor kotum maju bante pun mepet netana matak suak malingis kalau bakti periyugi nyokel tanah
2: memperkosa hak-hak sewajar
1: penipa laur naik kalur emang Ari lawan lain Rosi nama wana Rosi awewena jika nama kuatnya lantaran saya sama Rosi, Rosi Rosna Rosida jadi kuat. Hari sing sehatnya, sing lancar usahana gitu. Pagi Par, waalaikumsalam Bunda, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat, bahagia selalu, amin. Doa yang sama buat Anda, selamat pagi untuk Mama Gifar. Mama Hani, waalaikumsalam, bubun absen heula bun, memeh jajab OSIS. Alhamdulillah, sami didegenge ngeretek, sewengi hujan, mudah-mudahan berkah, amin. Laguan puaskah hati wali diantos memeh jajab. Ah, jika nges jam 7.10 menit nges ini, mau wakah diputer. Bang Haru di Cikuya, waalaikumsalam, selamat pagi, sehat terus buat kita semua, bun, amin, Akang, Anda juga tetap sehat, rezekinya tetap lancar, ya. Cumeci, amin, pokus si abang meni bebergeh tenagana dikaluarkan sadayana, tuhasana ya teh. Sudah panen bercocok tanam kakara cur hujan maripu. Tanengana kudu dilancau gela cumeci. Bebergeh, tehnya bebergeh, ada tuhas tanengana. Ada ulah waka pepelakan tuh, kan kayak hujannya ngeseradali. Hahaha. Hari api damang gitu ya, api buratu gitu ya. Sarehat itu pang salam kentisium goreng ceknya.
2: Tanpa ragu.
1: Pagi cemeci Pak A, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir bun. Nuhun karek ngawea awakna kotor bun manihela. Biasa, ya sampai beres jalan cai ke sawah. Galengan sawek di pelakan kacang, ya minta bibit nanti mitohai.
2: Berkosa hak-hak sewajar.
1: kecang naon, kecang wono, kecang wanyang gaya berloke. Cik Dewi ge tadi temenang di bejaan cemeci hujan nanti kakaracur kenala tuh kecape-cape jeng nyeri tongong, nyeri bobokong kayak ges loba hujan kakaracep beta melakukan tangka kacang. Pas band pertama yang hilang kulit tangan heula saat pagi dan bagus ya, semoga saya selalu bareng keluarga amin ya. Salam buat Eyang Anom Adit Cumeci Bikok spesial Cece Karedok Medok begitu ya, bangetnya mah buat bangetnya ya buat Cece Karedok Medok begitu ya. Lagunya nanti insyaallah. Aku dari Ranca Jengko Bun, itu sama Andi tidak disip nomornya. Sudah disip Kang Diki, ada nomor Anda ya. Jadi tenang aja, sudah disip. Amar hatur nuwun laguna katampi ta ieu lagu karesep gubernur KDM teh Bun. Sombongnya KDM teh di dadahan dengan dadahan jeung si ibu. Ari pek teh nyieun klarifikasi. Abdi mah teu naik mobil, Bu, naik motor, ibu nu telat. Ulah dicolok tuh nih. Kecida ya Allah, ya Rabbana. Lain gitu Amar, ya.
0: Ujung belati.
1: Saya mah muarek ngomentaran lagu ieu karena korupsi dan memperkosa. Amar, ape ke kumaloh. Lagi Amar ganteng, kamana Ces, lo can keluar ya. Hadir Bun, kebijakan Nana asal-asalan deh wainya Bun ya. Ayin aku kudu wajib boga nomor rekeningnya di usian gitu ku paroro, wat kudu boga KTP jeng reker budak umur 17 tahun ya.
0: Ah itu soal biasa yang singgah di depan mata.
1: Dewi mah tara maca politik Kang, di imah ngeseriut kesirah, ayeuna ditambahan di kopolo politik batur, bodo amat. Nu penting nggak usah we sorangan ya, me boga bekal.
2: Kenal kasihan menyerang dalam gelap.
1: Kebijakan asal-asalan dewa, ayeuna kudu wajib boga nomor rekeningnya ek desian kitu ku paroro ya. Wat kudu boga KTP jeung rek budak umur 17 tahun nek. Aletikene lian budak pah kuyen mah laguna De Asrin lagu Suna eta ya. Entah canu katirisan teh ngaduruk-duruk ima atuh cenah mah. Setuju. Mama Adit teh rek dudurukan dina hawu ituna. Suluhna ka hujan.
2: Apakah selamanya pelindung itu kejar?
1: Duruk imah mah teu kudu eta mah teu kudu make suluhnya mang ontohan. Lagi di pasar nih, salamkeun ka Ina. Ina cager Ina. Ina jajang begitu ya.
2: Memperkosa hak-hak sewajarnya.
1: Kadengnya dewa eta memperkosa ya lo Amar. Halo Mama Mia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Mama Mia, aduh pagi ya. Menta kadu Mama Mia. Diborongkan cina 2 juta kadu nanti ini segede-gede sirah ucing. Segede sirah padadang, efek sirah ucing.
2: Kepala tak berdosa.
1: Masak naon mau ya hari ini
2: lalu senang dah
1: biasanya mau ya gitu. Wah mama mie udang yang suksak siksi. Mama naon pun mama udang suksak siksi kuangalin urinnya. Sehat-sehat buat Mama Mia. Apa dadang sing damang. Dan boga bawaan arek ngalongok teh. Panyawat naon apa dadang panyawat na mama. Ma.
2: Lesunya kaya bendera.
1: Karena teh ngapa dadang lu melejak gede gitu. Ay penyakit mah. Dahareun salieuk beh teu geus lieur marenan geus bosen nempona ge. Kuseungeut na ge hantak tara dahar apa dadang mah cekap ku angseu. Teu boga penyakit mah.
2: Lalu pergi.
1: Aing Mama Mia neras lamang apa dadang
2: dengan darah maik.
1: Namun BRJ pagi kumaha sehat tubuh alhamdulillah ngan ieu teh maekna teu enakeun asa rada eta asa rada eungap kunaon nya
2: apakah selamanya politik itu kejam
1: isuk-isuk geus pusing bun nempo mantan lewat tebukna bucis
2: yang sudah digantikan.
1: Lampu buk na buci soai buk na tiung ngapo ya parai. Kecil dah tiku duduk durukan ya mak mengalaman BRJ mak isuk-isuk nges ngegolak otak na itu nampo mantan buk na buci soai. Gila
2: lawan gulanya indahnya kasak.
1: Laki itu akan ngelain jodoh kalau menulis anak ke akan kalau bekiripo sabar mawa elap mawa anuk anuk letik tulu cayan tulu inaun popokin kena sirah mati. Ame adem otak ya jadi mau kahuruan, mau pusing. Jaknya kot, lap-lap itu anu kecil aja.
2: Ya.
1: Namun misalnya rada panas teuing otakna ganti kucai es ya. Ulah kucai eta, ulah kucai naon teh. Ulah kucai biasa, cai es kan adem kete mau pusing begitu. Tidak sih Mang Ramon nih. Mang Pak, Mang Repa, assalamualaikum, waalaikumsalam lah didengar-dengar ting nu omon-omon nih. Nyapun bae atuh nah ieu nu hatena goreng teh kemah kudu dipais hatena teh.

0: Anjir, naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

mengkonsumsi sosis, nugget, hotdog, wargi ya, atau juga daging olahan lainnya, termasuk makanan yang sebaiknya dibatasi. Karena ahli gizi Serena mengatakan bahwa makanan ini umumnya tinggi natrium dan lemak jenuh yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung jika keseringan dikonsumsi. Asupan natrium berlebih berkaitan dengan tekanan darah tinggi, sedangkan kalau terlalu banyak lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat ya. Penelitian juga mengaitkan konsumsi daging olahan dengan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, terutama dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Itu untuk sosis, bakon, nugget, hotdog. Untuk minuman manis, minuman bersoda, teh manis, kopi, dengan tambahan pemanis, hingga minuman energi dapat mengandung gula tambahan dalam jumlah yang tinggi. Dr. Catherine ini menjelaskan konsumsi minuman manis berlebihan dapat memicu lonjakan gula darah, resistensi insulin, hingga penumpukan lemak visceral yang dapat mendorong terjadinya peradangan pada tubuh. Ini baru dua makanan yang Dewi sampaikan untuk Anda. Kenapa? Karena makanan ini sering banyak dikonsumsi oleh makanan favorit yang sering dikonsumsi, sementara makanan ini adalah makanan yang buruk, yang paling buruk bagi jantung begitu. Tapi sering dikonsumsi orang-orang Indonesia ya. Sekali lagi ya, apa itu namanya, sosis ya. Kemudian nugget, daging olahan namanya itu bakon, bakon itu daging ipisnya. Dan juga hotdog itu adalah daging-daging yang diolah sehingga tidak baik bagi kesehatan. Yang keduanya tadi makanan manis bersoda, teh manis, kopi dengan tambahan pemanis ya. Minuman berenergi yang mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi ya. Ini juga dapat memicu terjadinya lonjakan gula darah begitu. Sebenarnya masih ada, kayak kalau Anda suka mengkonsumsi burger begitu ya. Ini juga ada. Kemudian pastry. Pastry itu adalah makanan yang terbuat dari kulit terigu begitu ya. Karena bentuknya yang cukup menggoda sehingga warga masyarakat Indonesia itu doyan makan pastry. Nanti Dewi infokan untuk Anda. Dan yang terakhir adalah mie instan begitu ya. Tapi nanti Dewi sampaikan untuk Anda, karena lima makanan ini adalah makanan paling buruk tapi sering dikonsumsi masyarakat Indonesia begitu, menjadi makanan favorit tapi tidak terlalu baik. Kalau misalnya hanya makan sedikit tidak jadi masalah, kalau keseringan dan kebanyakan ini ya akan menjadi masalah begitu ya. Mama Rizky, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi ke Nabi Bun, nuju meriweh damelan rusuh beri lesang. Ya ampun. Lesang kaina laguan Gunung Ngejreng. Terang judul nama kumaha ubun. Terima kasih kembali.

Semangat bekerja untuk Mama Rizky. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Ada Diki Mat Pelai kemana? Teka kuping-kuping. Iya, sudah lama tidak nge-WA. Apakah dia masih sakit atau sudah sembuh, Akang? Mang Amar pancur KDM gitu. Usaha mamuanya tuh cenabun nye. Bener ya teteh, kudu usaha meh nyara ratu begitu ya Amar ya. Jika kahayam kur kur kur geranya ratu, geranya ratu. Ya apa penggemar berat KDM untuk usahanya tuh benar sekali ya. Papa Queen tenang aja udah disiapin ya. Ulah sok gunta ganti liur ecenya. Itu masalah-masalah boga rekening bagus kan ya di usian gitu ya. Yang penting mah eta we. Naon duit, duit, duit. Salam kembali Tina. Tina Hayam kau ka ibu laguna kata Morgana. Pata V P P ya. Lain peyem ku ep pe kalian kufi p p pata Morgana. Apalun judul lagu ontohod kata Morgana pata Morgana begitu. Ina cantik selamat pagi Tei selamat pagi ya. Yeah. Tenung juga selamat pagi, Ajajang di sana selamat pagi, Haji Unang juga sehaji Unang saat pagi ya. Coba kopi, waalaikumsalam selamat pagi, salam buat Bapak Kapolsek Koramia dan semuanya spesial buat Bu Dewi, thank you. Santana pagi, Laguna Hoyong Bukit Berbunga. Salam Kak Ibu menuju siaran. Waalaikumsalam, spesial kau Kak Istri menuju masak. Wassalam nu kasep salit. Kunaon teh asep sa seueurnya asep na salit. Lo bana goreng patut ya mah curiga eh. Pagi Santana, terima kasih sudah hadir ya. Teneneng di Kujang, waalaikumsalam pagi yang ceria. Ceria kumaha hujan eh. Dikarenakan cai balong bekah. Oh. Pagi yang ceria tadi karena kan cai balong bekah ya letakna tos katingali cai sumur katambahan moal bingung nyuci. Mugi we ngadilungsurkeun deui hujan berkah bun. Amin. Eh. Saya selalu buat ubun panjang Yusua. Amin teh nining di Kujang eh. Doa yang sama juga buat Anda selamat pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan. Duit yang banyak begitu. Erna, assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Ibu. Pagi Tete Erna. Hoyong lagu Laut Kidul ya nien. Emang ada. Nanti Dewi cariin dulu Tete ya. Semoga ada. Kalau ada diputar. Kalau tidak ada, apa yang harus diputar ya? Laut Kidul yeniin kak, Laut Kidul perasaan lu sumbang ya. RIPW amin ya robbal alamin, nuhun doana pun nume uji japti sakola, nuhun laguna sami-sami. Hot dog, hot teh panas, dog teh gogog, jadi gogog panas. Jadi pami bahasa Sunda mah jadi naon itu teh roti itu teh jerona daging daging olahan anu di frozen begitu itu teh tidak sehat tapi Dewi beki kumahanya. Pagi Repa, nuhun laguna alhamdulillah ngesang teku dudurukan komo nempo anu di angir mah cenah ya. Suara gue. Aku dudurukan kau mau nempono di angin orang cenata suara. Hehehehe.
buat Reva, sehat kena hujan sampenya buat iya dong, apalagi hui, begitu orang Korea cemilannya adalah hui, begitu di urang mah lur-lur tepi ka akaran, geus akaran kaluar we daun, geus kaluar daun teh ka ditu nanti jadi peot. Tungtungna mah mau badir we Pak Albon, Pak Aing. Dewi tadi ngomong naon gitu. Pagi Pak A sama tetehnya begitu. Ya sudah berapa bulan? Oh Repa, oh tadi teh ngomong Repa Pak. Iya lupa maaf ya. Selamat pagi buat Pak A, Pak Abun. Tadi mah Repa. Maafkan aku ya. Penyer biru paingan kolot baheula karuat kadaharanana saukur opak jeung ranginang. Karena memang di dalam itu tidak ada bahan kimia yang lain. Jeung kolot baheula mah jeung tara disarelop, tara disarena ka sawah teh nyaleker kitu. Sementara urat-urat yang ada di kaki itu sangat berkaitan dengan otak gitu. Jadi nya kita lah kolot baheula mahnya sararehat teh tiga ayeuna umur 30 tahun geus barongkok pongkok meong. Angkak meongan Wiwicit pagi ubun aku nyiwak pagi Repa ngadar dadar telur teh jadi bunda inget telur jeung telur jangan didadar, telur itu jangan didadar cenah suwo dewa geus suwo dewa nya.

mengenai apa namanya, mengenai politik begitu ya. Jadi asa kene maning lalajo anu terkena musibah gitu, kayak di Nepal. Terus kayak pembersihan kali-kali ya, atau sungai-sungai anu lumpur nate. Wah, nah jadi resep lalajo nu kieu cu teh. Tapi kalau memang itu baik, suka Dewi like begitu ya. Jadi untuk politik-politik Dewi sudah pusing ya dengan kehidupan ini ya. Jadi biar tidak pusing, kita hindarkan saja mengenai hal ini. Mengenai naon bun, mengenai politik, mending telalajo, bodo amat teh. Mama Hani yang sudah nyengcre karena sudah nganterin anak ke sekolah tah laguna eh. Tadi umpan eueuh. Hari ayeuna mah aya jadi rek pangmuterkeun ayeuna mah selamat pagi.

padahal saya teh dulu teh waktu dinas pendidikan di Ampera teh apanan saya no diutus di sekolah teh. Terus nah kamu perwakilan dari sekolah katanya yang belajar itu di dinas pendidikan di Ampera nginci gelempang di Bojong Tengah tai datang teh redang de beulah mah pancen aya ojek can aya non teh angkutan kota tapi jalurnya jauh. Nyanyi sunnah enak tuh bisa. Nang lu tuh lah mah tere.

Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini hanya tersisa 1 jam ke depan. Dewi menemani wargi semuanya di halo. Selamat pagi. Selamat pagi buat semua. Cuaca masih adem tapi hujannya sudah mulai mereda begitu. Sepertinya nanti siang akan panas. Nyenyawanan pedahwer ada caang. Ada caang, kan? Ada caang, gitu. Selamat pagi buat Mama Nur. Selamat pagi bundaku, sayangku, cintaku, cantikku. Katanya, ini segala diborong. Request lagu, hai gadis manis Kalimantan. Request lagu bun, hayong gadis manis Kalimantan versi Adela. Salam buat semuanya, terima kasih bundaku cintaku, katanya. Selamat pagi Mama Nur, terima kasih. Diki waktu 2015 aku sama Metallica kesana. Kemana? Pagi Diki, mana ngopi meh pinter. Ngopi. Ngopi teh ngompol wae Minum kopi teh isuk-isuk kelas 2 kali ke WC teh ngompolnya. Alhamdulillah siap nyeng celebun bari ngopingkeun bunda cikikik bikin ngangenin. Sehat-sehat bunda sayang, kumaha lagu tos diputer acan. Paneme atos, makasih bunda sayang. Wah, seneng. Secara memahami can mandi, can ngosok gigi, geus muah-muah, gusti ting, bujigong. Lagi memahami, geus nyanggut can. Kira nyanggut lah tuh, mungkin capek tinggal am gitu. Politik teh ngompol dina liang leutik sanes. Bagi antuan sepertinya seperti itu. Jadi ngompol dina liang leutik gitu di WC maksudna teh nya. Pagi Papa Queen abi mau ukur jeung sampe sareng sampe dimodip bun goreng sampe dimodip bun. Nu hiji sampe dikijuan, nu hiji comro gitu. Jadi nama tapi politik mempengaruhi kehidupan. Contoh misalnya cek presiden harga bahayanya tek yang lebih dari 2.500. Tapi harga pupuk dinaikkan hargana. Eta kan kebijakan politik nu ayeuna di Kalimantan. Nu ayeuna Kalimantan dibakar lahana. Tewak nu warga nu ngabakar hutan. Tapi perusahaan sawit mah ulah. Eta politik hukum. Makanya mendingan itu apa? Jadi aman otak saya ya mah. Duka otak Papa Queen saya mah terhayangnya. Bodo amat. Masalahna naon? Masalah orang geus loba, ayeuna kudu mikiran nu karar itu yang tidak terjangkau oleh pikiranku dan tanganku. Abaikan saja. Antepe kumanu di luhur. Menta sampe. Cek si Reva cari rawan minta sampo pakuin sampo di karang mah eueuh aya nama kahalodoan Mang Dudu aya sampo taya teu aya cenah bun kahalodoan aing teu tayang sampo. Aya kena di kota pakuin Hanupis laguna bun Hanupis tuh begitu ya. Mama Nay, assalamualaikum bunda, waalaikumsalam. Laguna dua rasa, assalam nama kau kasarana we hatur nuhun. Tisa dua rasa teh. Rasa dua rasa teh aya lagu ieu teh. Pelarian gara ada Astrid deui.

0: Nu enakeun mah tumarima geura sok ya. Tapi geus diputerna jam 8. Jam 8 langkung 30 menit. Resep gorowokan. Alhamdulillah dipasihan awak sehat mah. Tuang sarang goreng tempe di jaketan plus amal guang bawangna digoreng meniraos mirasa. Nuhun ya Allah, terus dipasihan sehat-sehat badan, sehat lahir batin, mudah-mudahan sing sehat seterasna, amin. Amin, ngadu akun saya teteh Mama Adit, licik ngadu akun sorangan hungku, doakun sarere ya tuh, ame ayah pahalaan, bodo amat cengkuman. Gitu atuh kudu jadi manusia yang punya rasa bersyukur masih kena hirup ya lo tetangga mah kamari di kubur. Pagi Ma Adit, Papa Marki, nu ganteng cek Mama Adit. Hari PW abis jualan ulap dulu hujan ke jualan es nyer cara lahir. Cicing gue nges mandi nges dilepis di parfum pake baju kaos gekle gue nina korsi jika si pahal gue kegadangnya. Pagi RPW. Pagi Dewi Batrisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun, di sini mah hujan, Bun. Di sini sudah reda, Teteh. Ya. Boleh request lagu di Rantai Gelang Rindu Happy Asmara. Nanti dicari dulu ya. Kalau ada diputer, kalau tidak ada apa yang mesti diputer. Begitu, Teteh. Ya. Gimana itu hujan di sini mas sudah reda begitu. Risa saat pagi pakuin ya ke dia bun di kota mah temelak nanon ke seur temelak sayuran tapi seur di kota mah sampai temelak ayah aja nah komo buah-buahan kayak gitu ya. Lepanan di jarwati lemur di lemurnya ngalegara curuk ya. Segala ayah di kota mah asal boga duitnya Pak Kuin. Di lembur mah loba duit tapi wah beulieun. Di kota mah asa duit loba beulieun tibaliknya. Bibicit ngaringkuk deui mun hujan gini mah. Setuju. Hayang ngaringkuk deui kayak jam salapan ek ngaringkuk tapi can masak. Masak naon hari ini sebarah ringung. Cek Mama Adit mah tempe di tariguan geus bosen. Tadi pagi-pagi aya engkol. Dina kulkas teh aya engkol, aya wortel gasruk-gasruk yeun bala-bala. Saya sudah sarapan pagi ini dengan dua buah bala-bala. Kenaus sorhabina. Nya bun geus sarapan geus numpakan mau jadi abis hujan ngaput teh biasa becer. Ning geus sarapan geus numpakan numpak naon seri PW. Numpak kuda ieu namanya. Mama Hani hujan bun dina mah masih kena hujan Mama Hani nya di mana Mama Hani teh ya di mana Mama Hani teh kok di sini mah sudah acara insyaallah jadi hujan berkah begitu ya Mama Hani amin amin amin. Kita lagi ngomongin 5 makanan yang buruk gizi dan juga jantung. Tapi ini makanan favorit di Indonesia. Begitu ya. Diri bicin tak segemblong. Tadi sudah disampaikan mengenai daging olahan kayak sosis, nugget, hotdog dan juga bakon. Kalau tidak tahu itu yang namanya bakon. Bakon itu adalah daging yang tipis sekali tapi banyak lemak begitu ya. Kata Repal, hot itu panas, dog itu gogok, jadi gogok panas ulah kudu didahar. Ulah mun ulah gogok itu bet didahar. Minuman manis paling favorit di sini banyak banget, hati-hati ya. Kalau burger tidak terlalu banyak di kita tapi tetap ada begitu ya. Donat, kue kemasan tapi yang dibikin secara secara frozen begitu ya. Kemudian juga aneka kue pastry yang cukup menggoda tetapi sebaiknya tidak terlalu sering dikonsumsi. Karena makanan ini umumnya dibuat menggunakan tepung olahan sehingga tinggi karbohidrat sederhana dan rendah serat begitu ya. Menurut para ahli, makanan rendah serat kurang mendukung kadar kolesterol sehat dan kestabilan gula darah. Banyak pastry juga mengandung lemak jenuh untuk menghasilkan tekstur lembut atau renyah yang berlapis begitu. Jika dikonsumsi berlebihan, kombinasi karbohidrat olahan, gula tambahan, lemak jenuh dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan jantung dalam jangka yang panjang ya. Kalau selewat-selewat atau sekali-sekali boleh, cuman kalau secara terus-terusan ini tidak dianjurkan. Makanan favorit yang banyak dikonsumsi di dunia termasuk di Indonesia adalah mie instan ya. Sebenarnya tidak terlalu jahat jika dikonsumsi tidak berlebihan, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan ini bermasalah. Satu bungkus mie instan dapat mengandung hingga 1860 mg natrium atau sekitar 80% dan batas harian hanya 2300 mg. Konsumsi natrium berlebihan berkaitan dengan tekanan darah tinggi yang menjadi faktor risiko penyakit jantung dan stroke ya. Nguyen Wood ya menjelaskan mie instan menggunakan karbohidrat olahan dan biasanya digoreng dalam proses produksi yang kering begitu. Tapi kalau sesekali ngidam makan mie instan boleh, tidak apa-apa. Agar lebih sehat, gunakan bumbu yang ditambahkan atau cukup gunakan sebagian bumbu yang ditambahkan. Anda juga bisa menyertakan sayuran serta sumber protein yang lainnya kayak telur ayam ya. Sekali-kali boleh. Ieu mah isuk-isuk ngam mie, beurang mie, rek dahar mie, kalageus hideung mie. Redangan kacang kedua. Jadi itulah ya, sebaiknya kalau yang berlebihan itu memang tidak baik bagi kesehatan begitu. Yang request lagunya Laut Kidul dari Happy Asmara, Ora Ono Ora Singkai. Jadi nyamuk diputer dawe, terus kudu kumaha, enggak sedawe. Tidak ada ya, bukan berarti simuring wedegong. Kalau gitu deh putar lagu yang ada aja. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Semuanya sudah kumpul ya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Eko Estapi tidak ada, ya tidak bisa Dewi Putar, dimohonkan maaf. Aku naon bun awuh teh eta rantai gelang biru. Risa di rantai gelang rindu happy asmaranya enggak ada ya. Jadi mohon maaf saja tidak bisa Dewi Putar begitu ya. Mama ini di Jati bun, oh di Cikatomas ya. Di Cikatomas hujan kata Mama Hani. Jati itu Cikatomas kan eh. Selamat pagi Mama Hani, terima kasih sudah info kop atau tabisi arek mijah mah hari usum hujan mah ulasin jauh kacai. Nah nukop teh sugan sampai 12 kali. Dar mie ulah ya bisa karacunan eh. Tah juga SMA Negeri Hiji Tanjungan di Blora Jawa Tengah eh keracunan pada hari Selasa kemarin eh. Siswa nate 130 genep siswa SMA Negeri 1 Tunjungan Kabupaten Blora. Jadi loba-loba ting dahar mie, tapi ke 12 kali ke bisi moncerut. Ngomong naon bun, teuing da pakuin. Ari pewe numpakan motor jejak nu sakola angkep deuingnya angkep eh. Keun eda keur usum na musim hujan kamari ge caang ngareuleuh wae. Kang Ade Akub, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budew naon. Puterin lagu Tersisih. Lagunya khusus buat Dewi yang lagi tersisih. Juga lagu dikirim khusus buat istriku di rumah, Mamah Dewi. Betah mun hujan ke di imah nganduaan jeung Mamah Dewi. Naon gawe dua anjing Mamah Dewi. Janu-janan lantaran Dewi putriku sekolah jadi bebas bun. Jungkalik jungkedang.
1: Sampean
0: apa-apa ngajarin. Ek diumpal, ek diungkedang, apa-apa ngacai. Ayak gitu nih kembaran umumu. Ayo mandi oream datiris nih. Pasti kabita nih, tekabita memesan. Cida de aku biar mau muter. Salam Cina bun ke warga masyarakat Simpang. Cepat putar lagunya. Wassalam adek aku kemarin umuh muhtar kawe. Mohon doanya Persib tanggal 12 main jeung Persija Persib harus juara.

0: di Hayang Seri. Terus lagi kang ada aku ya. Cui cui audio. Nerek jumpalik jum kedang. Mama Adit, nyebun atubun cek abi mah ya. Nut penting mah saling pikannya awe. Sana tapi eleh bu, akina baru dak memang turun ke balong. Abi mah sampai kore nyeri ge arate. Ningali letak tului we dituru. Tului we abi mah turun ke balong. Ngaduka letak karunya gurame. Tebisaan lalu lalang gestilu kali turun ke balong. Rihanyat nyeri enggak ada gitu ya malin enon kuna itu lalaki ini segala kuduku sorangan itu mama Adit ngesti lu kali turun ke balong ayah hanyat nyeri palangkak gadis manis kali ayah kacida gitu dia bawa lauk gurame na sama itu kudu turun ke balong kilo cida mama Adit sing atuh pamarki sing aya kenyal ka pamajikan teh ka cida pamarki oh iya. Pagi mama Adit sing damang mama Adit ulah kudu nyeri palangkak. Pak A ngabubur ketan di kaduan bun ayo nuwere keris si utun jana hadila denane ku bapak nata dacan ayo si utun lagi oh diladum lin diladenan cing naun atau diladum yang di darat tuh sekalian balikan deh ngabacana ngabubur ketan di kaduan bun ayo numere kersi utun jana di ladame ku bapana dacan ayo si utun nage gitu nya panas bute ngedarwai kadu ya kalah ungap ya kalah ungap teh asam lambung naik ya padahal ayah kene jadi kadu netengan anak me arek pak teh ayo we doyot di opi ke berang ara singkaya teh naon hartosna bun ara singkaya ara ono teh eueuh iya aya kacida amar ya Santana tunun bukit berbungana mugi ibu disehatkan sakeluarga amin akang doayang sama buat akang eh utamakan sarapan bun harapan menanti we cenah sakasamur oh lapar ya geduh can boga rencang bi duh hanya kudu nyeplok nok dewa nye jam 10 teh harapan lapar deui nye jadi kudu ha sarapan heula bibicit semangat nye anu di tanah karo sumut ge anu budak sakola karacunan MBG teh wat aya nu megagal ginjal jeung kehilangan ingatan asakunya anu di Jawa hiji SPPG geus tilu kali sakola karacunan dina lain waktu sanes sakali eta teh tapi masih bisa beroperasi sudah ditutup sekarang mah ya pemerintah sudah mengambil tindakan SPPG tersebut sudah ditutup. Tapi nama rek diinfokan, tapi nggak suka pakuin yang nggak suka. Ah. Sudah resmi ditutup begitu. Mama Rizky power kecuali cung kedang. Ada aku, selesai abi mama. Poharanya mana jumpalik jumpdang kada bisa dipali tekone antep batur iya power kot nu jumpalik jumpdang cek mama Rizky ada aku jeng mama Dewi lain Dewi Sukapura lagi
1: buka sampean
0: ya kacida kangade aku mangmuni mumpang mangpeng. Budak sakola incu weh sana sare deui we duaan jeung mamah Dewi. Lagi Kang nukar jumpalik cung kadang.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Waktu kita hanya tinggal 15 menit ke depan, wargi. Tidak ada informasi lagi lah, capek. Capeknya ngeserikan kan gak ada aku. Capeknya buat capek belum. Kemana putra RR, biasa sok nge-WA ya. Mama Adit pan gedudama no tos matu sok motong ritos netepan tapi paling ge 2 jam motong mah ngan bung wae meureun turun ka balong aduh pas we adi baca ya bapana mung teu nawon kudu turun ka balong geus kekeu. Nyantu kata Mama Adi tuh gawe turun naik ke balong. Baik nyeri palang kakan. Motong sana Bapak Adi. Guramena we ke dia kenyep. Iya. Nah iya nama secara tuh cahina gecan loba daripada paeh begitu ya. Bagi Mama Adi mantapan siang ambu lagunya debu-debu jalanan.

0: Mama topan repal hujan pun alhamdulillah nyaita karocunan MBG sampai kehilangan ingatan. Berarti racunnya itu cukup kuat begitu ya sampai ingatannya hilang.
1: Dulu ku kebanggakan.
0: Hari PW geus erep pun kata acan ayah dia geus erep pun kadu teh can ayah deui jatahna. Tinggal cangkang nawe aku kas teh meh keur seungit ruangan. Dalam makan loba teu ingat eh pas paloba cangkang na ingat ka saya ngaya kacida si Ari Pewe. Mau ditanya siapa ku sayangnya.
1: Cantik nih
0: kan bae Ari loba di luar keketangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Bu, si aku mau ikut nyengir aja. Salam buat semuanya. Wassalam Bandung di Cikanggareng. Ya nyengir wewa lah ya. Masalah nama lo bating we aneh itu ngeserek ngesan waktu nah begitu ya. Pami kuis ayana kabujeng mal, pami mal kabujeng mah kuisna dina SW pribadi ya. Abis waktunya Kang, lagunya tinggal dua lagi. Jadi Kang Ujang silakan aja jis si anak Tasela ya di WA di intu aja di Facebook begitu ya. Bibi Cit hayang lagu Judika jadi aku sebentar saja isukannya mau mentang anas eta anas naon teh dijejer-jejer lamun teu kaburu hampur anye Bicit. Raos deh unawe beres leuleus. Jika na ieu mah hujan ngareureuh kana dua rit nyeng ceretes. Saat pagi Kang Ade aku teka beh ya aku saya dibaca hampura parno begitu ya. Santri we nyampun nutahan banting kuda harina naon ge ku MBG makeok gecek paha kuin. Kan santri, santri emang diri dibagi ya. Enggak ya. Enggak apa kuin. Jadi ya dahar sayana we nu aman goreng tempe, goreng tahu gitu ya. Amar duh telat kuisna. Iya tuh darek habis waktunya rek di kumah. Ujang jing Natasela ada waktu enggak katanya gitu dia bilang enggak Kang habis waktuna eh da pamasian Bu hiji sapoe nu masian tadi dipastikeun ka ibu bilih teh aya kanggo ending. Dasar si pelit tegadu tanggana namanya malak nyaos ya. Pagi hari PW ya bibitit weekend new ya pun nyaw nu mentan lagi lo begitu. Ayo pake juralit cungket juralit cungkedang begitu ya tekuan nyengir ade aku beliin saya mama ane ya. Kanjis anak taselana lewat ceklek abina terus COD HP bun alhamdulillah kenohon atau sing payu itunya sing langkung majeng Kang tapi ya tidak kuis karena waktunya habis Kang eh isuk deui kita ngetik na nari pewe ngeserik pamit lagu nangis 7 menit deh. Menit sabar yang WA ka ibu kabita rame nambah beres kuprak. Tuh nawela kuprak-keprak me. Mama Umi bulet ya. Dan mau beres-beres gawe teh capek ya. Kurang teh perlu istirahat. Perlu dangdan. Perlu di lipstick. Me teh kaciri bujil. Umi buletnya. Dia akan sing terebuhan bu. Kadun namanya kita. Tuh kekeracem. Wah kekasan nih kakak racem manye. Jis anak tasela bila eno proyogi HP berdasarkan pada grace mengakabi cina sedia berbagai jenis dengan don promosi kecil ya Kang Ujang mah bun uing nyimak cek Mang Uje. Nah ini tapi bici tak inget tinggal ngerti hahaha nah udah ngerti sudah ya yeah, sudah habis waktunya. Waktu ini lagunya 7 menit ya 14 detik dari bici teka wuru begitu tengerti bici tuh ya ya yeah. Sudah ya, deh sekalian deh pamit. Yang jelas atur nuhun tina sanes kanten perhatosan anak palawargi sadayana di mana we ayana. Tepang dangu insyaallah di nawaktos nusane. Insyaallah pamugi para nyang yuswa sehat lahir batin. Nu penting mah aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sanes kitu wargi eh. Kitu emang bun iya begitu ya. Nuhun Dewi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua warga Sukabumi. Kita jumpa lagi. Oke, mengawali jumpa kita manis manja dalam judul lagu Suci Dalam Debu.

Terima kasih teman-teman yang sudah hadir mengawali jumpa kita. Selamat pagi Pak Queen, hadir Kang Deden. Terima kasih. Belajar enjing hoyong lagu na mimpi terindah. Di sahawai mimpi terindah nama. Munti iceng yos, bisanya. Mimpi terindah. Mimpi. Nyanyi juri. Oh nyanyi. Judulnya mimpi terindah. Oke. Buat Pak Queen.

Mani, assalamualaikum Kang Den, Bunda, Wilujeng Siang. Wilujeng Siang, Mani, Bunda. Oyong laguna rindu berat. Salam kanggo sadaya anu nuju ngarupingkeun. Utami nama Kang Deden sareng Bunda. Wilujeng aktivitas semoga sehat satrasna. Amin. Amin mahane begitu pun suatu

0: kamu nih, apakah sop iga sapi, soto ayam atau soto sapi? Silakan, silakan mangga-mangga. Sampai di pangarepaken kamu nih, mangga diantos kamu nih. Anu jeung anu jeung haparanju. Sibuk ya.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: Tuh Bu Eni nuju sibuk nyiapkeun soto sapi sareng soto ayam nu pesen gonceng teh barang eceng nyarita kitu seueur nu pesen. Mun sok nu tacan pesen mangga sop iga sapi soto ayam, soto sapi, ya. Silahkan ke warung Maice.

begitu. Tak kuasa nyatanya, tak kuasa menanggung beratnya rasa rindu. Mani ngaburayot swear. Aduh si Ijeng, ngaburayot di dalam dadaku. Swear deh, gak percaya teh. Ah, si pengek. Ya kita lanjut nih teman-teman, sudah banyak lagi yang lainnya yang hadir. Terima kasih yang jelas. Yang belum dibaca ada Gian. Assalamualaikum pagi Kang Den, pagi Gian. Sarang Teicing, pagi Mas Gian. Aduh. Kumadamang. Alhamdulillah, oyong lagu aku tak berarti bagimu. Novia Rosma atau Nuhun. Kang Den sarang Teicing. Satras sarang keluarga. Judulnya teh aku tak berarti bagimu. Aku tak berarti bagimu. Oke, kita cari dulu ya Bang ya.

mas sekian. Yang lain ya, telepon merin gitu. Berikutnya dari Siang Iceng menyuhunkan lagu Cuma Maiceng Bade Kiwe Pilih Ayan Bade Ngiringan Kuis Ayah. Oh, ini bukan arena kuis ya. Terserah ke caramu bagaimana buat jis si anak kerasnya lah. Yang jelas acara kita dangdut nih. Ada Santana berikutnya. Wilujeng siang Kang Deden kali Neneng Iceng anu pangambungna kepesek ngan kurang mancung laguna hoyong juragan empang dikintun ka Iceng wasalam anu kasep salit Santana. Aduh ka nyebut pengek meureun nya teh. Teinceng tekan nilai mana ya. Langguna juragan empang. Nah, juragan empang.

0: makin berat.
1: Boleh buat Santana.
0: Cinta berkarat, tak mungkin aku hianat.
1: Berikutnya Irma.
0: Hingga nafas.
1: Assalamualaikum Ijeng Kang Deden, kintun salam kanggo Bang Ajan. Bang Ajan kumis anu nuju istirahat di warung. Ayo Ijeng Kang Deden badeka warung Teh Irma sarang patosin katanya. Oke Teh Irma sarang patosin. Sares waktos nah. Oke. Tunggu aja nanti ya. Buat Teh Irma sarang patosin di rumah makan ya. Mah topan berikutnya. Siang karen mah topan biasa yang lagu Jera. Jera bercinta Jera. Mah topan iya itu. Oke kita cari Jera Jera. Yuk kita dengar lagu berikutnya.

yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Tah jerak, jerak, jerak. Rija Umami, Rija Umami. Buat yang pesen tembang ini nih. Buat yang pesen tembangnya, oh ya, Gian. Tentu saya ke satu waktu katanya, oke, nah itu. Lagu yang kau pesan tidak ada. Buat Gian.

anu bade tuang, anu bade sarapan. Kabu eni kawar kadinya tah. Warung Maiceng, ka warung Maiceng. Aya bu eni didinya sok mangga mangga mangga mangga. Didi nyantai bu eni ya. Lagi nyantai nunggu ya pembeli ya. Iya.

tahu pami hoyong sop iga sapi, hoyong soto ayam, atau napi hoyong soto sapi. Kadinya ke warung Mak Ijen, ayah Bu Eni dinya. Ayah nagi nuju tunggu, ayah nagi nuju tunggu. Saya setuju nawu, nuju tunggu. Yang nunggu yang mau berbelanja gitu. Kadinya Pak Kepala pasti taras ke Bu Eni, bade hoyong soto sapi kah? Sapi kah? Soto ayam? Pasti taras gitu Bu Eni. Pasti taras gitu ke Bu Eni. Ibu tekan tuncu marios. Nyengges.

yang sudah nulis, yang sudah ngetik, belum dikirim, sayang kan? Segera akan saya bacakan. Bibicit contohnya nih. Siang Adeden, aku nyimak, pingin minta lagunya. Lagunya apa tuh? Pengen minta lagunya Antara Nyaman dan Cinta. Antara Nyaman dan Cinta. Nyaman Ongko, Cinta ada di sana ya. Buat semuanya saja, spesial buat Adeden bareng Iceng yang bertugas. Makasih Ceng. Misami Bibi. Yang lainnya silakan. Yang dari tadi nunggu pada ngetik ngkede ngkede, akhirnya lupa ya. Antara Nyaman dan Cinta.

Dari Inceng Kado, assalamualaikum, damang mohon abdi panceng. Mana panceng teh? Panceng ya abi. Eta mah deden di panceng kados. Selamat pagi panceng kados. Teh Ninung Kujang, assalamualaikum siang teh Inceng. Semoga sehat, semoga aja. Saya selalu.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Terima kasih juga. Aduh, Romi dan Yuli. Ijeng sarang ucang. Ijeng sarang ucang. Yang belum gabung bersama kita silakan. Segera, takut nanti ada pertanyaan. Kamu minta lagu apa?
1: Engkau dan aku.
0: Denining Kujang, Bici Tanopi, ceng lagunya.

Yongki di servis lapangan Yongki Bendera, apa kabarnya Bu? Aduh, lama tak jumpa kita. Saya selalu di studio.

begitulah. Kalau sudah rindu, kalau sudah rindu, ini banget, banget rindu. Marizki berikutnya. Assalamualaikum Kanden Teijeng, mendengarkan lagunya Debu-Debu Jalanan. Makasih. Dari siapa ya? Ini Marizki.

Dari Alisa ya, debu-debu jalanan. Kalau yang cewek atau yang cowok nih? Di Revina kan, kalau dari Revina kayaknya kita nggak punya ya, kalau dari Revina. Dari Alisa ada. Marici kalau dari Alisa ada, kalau dari Revina kita nggak punya. Berikutnya, assalamualaikum Kaden, kirimnya buat Yaya Sipit, Kang Use, Betai, Jan Tahu, An Bonang, Andai Jangkung, Bos Salim. Lagunya Begadang. Wassalam Ojai Peong. Lagunya Jai Begadang Jai.

Karena rindu apapun, karena rindu ya, karena rindu. Iya, coba kita dengar lagu berikutnya dari Alisa, Debu-debu Jalanan.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Kalau memang kita ada perlunya gadang, ya gadang. Kalau nggak ada perlunya, ya enggak, ya enggak. Jadi ada baiknya gadang, ada nggak baiknya juga. Kalau hanya sekedar iseng, iseng. Kalau ada keperluan, harus gadang ya. Terpaksa kudu gadang. Nah, gitu ya, Cik. Oke, dilanjut lagi. Sekarang gadang. Sekarang siang hari tidak bisa dibilang gadang. Menetetenya, Mak. Bisa jadi, menetete bisa. Dengar lagu, oke. Yang lagi kerja, bekerjalah. Jangan malas-malasan ya, jangan malasnya kelunyaan. Yang jelas kalau memang harus kerja ya apa yang harus kita lakukan, kerjalah. Kalau pun tidak kerja ya udah, istirahatlah. Kita hadirkan Safarudin kali ini dalam tembangnya 100 kali. Tekangkok 100 kali, 100 kali.

0: Jadi intinya 1001 macam, cuy. 1001 macam.
1: Iya.
0: Dari pengamen sampai jadi seorang presiden. Termasuk 1001 macam, termasuk dalam 1001 macam. Jadi seperti Ijeng yang ngawak-wak. 1001 macam juga, Ceng. Oh iya ya, iya. Kenapa tidak diakui, Ceng? Tapi kan bagaimanapun kau bekerja. Iya tuh. Iya. Jadi penyanyi sama. Ada hal yang dikorbankan, ya tenaga, pikiran. Nah, bagaimana dengan Bung Megi Z punya lagu 19 November? Hari sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 9. Tanggal 9 September. Oh iya, 9 September. Iya. Kata Sigma. Kata Sigma. Ini kan kita sedang berada di Tasik Malaya.

putus. Dadah, kayak gitu udah. Kan dan ini adalah merupakan nomor paling akhir di kebersamaan kita racikan hari ini. Di acara dangdut siang. Terima kasih atas segala perhatian. Kita hadirkan abang sayang dari Israel. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurangnya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu, dipicu provokasi jari tengah oknum aparat, akhirnya reda usai penandatanganan kesepakatan. Pariwisata Garut tumbuh 13,2%. Pemkab bidik PAD dari hotel dan kuliner lewat ajang kreatif. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar di Kota Tasikmalaya menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya Kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi. Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
6: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacungkan jari tengah, begitu ya? Ya, ya. Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silakan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silakan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
2: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi. Wakil wali kota Tasikmalaya Diki Chandra yang sempat menemui massa menyampaikan pengesahan tuntutan penanganan geng motor tetap memerlukan persetujuan langsung dari wali kota. Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib usai maghrib setelah wali kota Tasikmalaya Firman Alfarizi bersama Kapolres dan Ketua DPRD hadir langsung untuk menandatangani 10 poin kesepakatan bersama terkait pemberantasan geng motor. Kebakaran hebat melanda satu unit rumah Edi Jumarto, warga Dusun Tarisi, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Selasa sore kemarin. Api diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada peralatan mesin pendingin di ruang tamu. Kepala Desa Maruyung Sari, Tursiman, mengonfirmasi percikan api pertama kali muncul dari area kulkas di ruang tamu, sebelum akhirnya menjalar cepat dan membumi hanguskan perabot rumah tangga seperti sofa, kasur, lemari, hingga struktur atap dan plafon rumah. Kendati begitu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemilik rumah beserta tetangga sekitar bergerak cepat menyelamatkan pakaian serta barang-barang berharga dari dalam bangunan. Warga setempat yang melihat kepulan asap langsung bergotong royong memadamkan kobaran api menggunakan peralatan dan air seadanya.
7: Izin, Pak Kasatpol Bape, ya. Bakaran di Dusun Tarisi RT2 RW1 Desa Marung Sari, Kecamatan Padaherang. Warga ya berusaha memadamkan seadanya.
2: Kesiapan warga berhasil menjinakkan si jago merah sebelum merembet ke seluruh bangunan rumah sehingga armada pemadam kebakaran tidak sampai dikerahkan ke lokasi kejadian. Meski bangunan utama berhasil diselamatkan, kerugian material akibat musibah kebakaran ini ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Pasca kejadian, warga sekitar bersama pemilik rumah langsung bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Sektor pariwisata di Kabupaten Garut mencatatkan pertumbuhan positif hingga 13,2%. Capaian manis berdasarkan data Badan Pusat Statistik ini langsung dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Garut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, khususnya dari pilar perhotelan serta usaha makanan dan minuman. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan pentingnya mempertahankan ritme pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, salah satu strategi paling efektif adalah dengan gencar menggelar berbagai kegiatan mulai dari event pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan guna menarik kunjungan wisatawan.
5: Bakal harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lulus dari susah-susah deh kalau menambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja ketat semua, termasuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar naik ke Garut. Tempat penginapnya, hotelnya yang bagus, yang nyaman, bersih, makanannya enak-enak. Sehingga mereka datang lagi kan. Saya juga ingin mereka itu terus jaga, sehingga barangkali setelah itu maka apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Yang cara yang paling bagus untuk produk-produk adalah melakukan event-event yang baik.
2: Geliat pariwisata ini berdampak langsung pada lonjakan penerimaan pajak daerah. Kepala Bapenda Garut Rizky Riznurdin memaparkan pajak perhotelan tumbuh 47,17%, sementara pajak makanan dan minuman naik 35,53%. Seiring tingginya pergerakan wisatawan yang didominasi warga Bandung dan sekitarnya, tingkat hunian kamar hotel turut terkerek hampir 7%.
8: Pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum sebanyak 13,26%. Jadi ini usaha yang memang tepat gitu kalau dikatakanlah kalau melihat dari peta struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kondisi pariwisata kita yang menjadi core bisnisnya PHRI atau PJI? Ini saya melihat dari data-data pariwisata. Perjalanan Kabupaten Garut tuh meningkat Pak, 26,15%. Kemudian di sisi lain pajak perhotelan juga tumbuh.
2: Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mencatat sekitar 70% kunjungan wisatawan masih terpusat di wilayah kota dan Garut Tengah. Beni Yoga Gunasantika, Kadis Parbud Garut, menyatakan guna memperkuat daya dukung kawasan, Disparbud menyiapkan penataan kawasan pintu gerbang daya tarik wisata Cipanas berkonsep terpadu.
9: Sehingga kami melihat potensi seperti itu, kita akan fokus untuk menunjang pada pertumbuhan untuk daya dukung di daerah tengah dan perkotaan. Nah, kita kerucutkan kembali, memang yang menjadi center point itu masih kawasan Cipanas, Pak. Dan ini menjadi pintu masuk, pintu pembuka kawasan zona wisata di Kabupaten Garut untuk masuk ke daerah satelit yang lainnya begitu.
2: Lewat integrasi ajang kreatif, pembenahan destinasi, serta penataan wajib pajak daerah, Pemkab Garut optimistis sektor pariwisata akan terus menjadi mesin utama penggerak ekonomi warga.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak acara Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar Lukman Munawar Fauji menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta anjang unjuk bakat pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
3: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas. Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Kena merenah, dia renah. 98.9 Sukapura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

sok sok rumah dengan alamat mangga. Ayah Onjay Peong. Assalamualaikum Kang Den, kali ijeng kintun Kang Goyat Korea. Korea Ijan Betai Burahol Tahudin Kang Use lagu nate hoyong kedua Sumbang Kedua Bandung. Wassalam Ojai Peong. Ojai Peong Kedua Sumbang Kedua nate Bandung. Kemanawi ayah poeta ya.

yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: tikus endang nembe dina judul cinta. Cinta teh iya nya cinta. Mogok, ngerti ceng, ngertos tuh. Ayo totong ngerti totong.
1: Menjadi aja totong mawa.
0: Ngerti.
1: Apa deh ngertos eh? Cari usan sepuh.
0: Mangga sarang hati ku sendang.
1: Di hati orang mana itu?

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

sakit nu kapihatur kaliwargi da siap untuk negara na wilujeng lesun kasadayana paturai insyaallah dinten enjing urang selanjutnya urang tetep kubillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan takut. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
3: Penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengajukan jari tengah. Begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya.
4: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricuh dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS

0: memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan Wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
1: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
0: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
2: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
0: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di Kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya Kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
3: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota, Kompol Aulia Robi Kartika Putra, turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
4: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacungkan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silahkan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silahkan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
3: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
0: Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
5: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
6: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
5: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai berlanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Ise Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
7: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
8: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belok kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
7: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
0: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
9: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga. Api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
10: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api karena tadi kita terlambat karena keterbatasan alat, akhirnya api semakin meluas.
9: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
0: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
11: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager City Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
12: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
11: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Pernah, gerena. 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura
15: Karangnunggal. Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
16: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
17: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
18: FM.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat

0: Turunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Hari naonana teh? Hari Rabu tanggal 9 September 2026. 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal genah merenah ngareuna. Tentunya ditemani Sim Goreng setelah libur 2 poe. Libur hari Senin dan Selasa. Nah sekarang Rabu kembali menemani Anda semuanya bersama Andi Elina Sugilar sampai jam 15 untuk lagu-lagu dangdut. 15 lo bisa utik lah ya. Soalnya ada Nasar dan nanti disambung lagi jam 16 sampai dengan jam 17 ya. Teka rasa nanti Septembernya ya. Berhubung tepatnya tanggal 7 Sim Goreng libur ya. Kita gak sempat ngomongin tentang ulang tahunnya Radio Sukapura ya. Nah jelas mas, sekarang udah tanggal 9, jadi kita udah nginjak 27 tahun. Berarti jalan 2 hari setelah 27 tahun pas kemarin ya. Hari Senin tanggal 7. Tukar rasanya di tahun 1988 27 tahun. Ada banyak cerita suka duka saban bulan September kan ya, kita selalu ngomong seperti ini ya. Terutama tanggal 7, tanggal 8 ya. Kalau sekarang kan tanggal 9, karena kebetulan tanggal 7, 8 nya Sim Goreng libur. Jadi yang ngomongin terjauh gitu ya, terjauh di obrolan ini ya, kenangan-kenangan masa lalu ya, cerita-cerita di awal ketika kita masih belajar ngomong gitu, masih atog-atogan, masih tidak ada kepercayaan diri ya, masih sieun, banyak itulah ya, banyak ceritanya lah ya, kan itu mah diulang-ulang ngomong tiap tahun, setahun sekali ngomongin seperti ini ya. Selamat sore kita ucapkan ya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, terutama untuk kita di sini setelah kita 27 tahun menemani Anda semuanya. Aya nuti awal tuh jika nanti mau ayahnya ya. Saya datangnya pasukan UAE ini kan datang setelah Pak WA diaktifkan, ya kan? Mual ayah nuti tahun 88, mungkin hiji dua lah. Ya. Generasi pertama nggak setara ya. Pasukannya buah lahir, buah channel lahir oke okay, ya. Ya ngomongin itu inilah seperti biasa. Monggo chat WA-nya di 0812-2281-101.

Sena sore Ujo Gunung Sebelah hadir Jis Anak Tasela kuis Mang Pusa Marebu so ya. Asal pertanyaan Wenu Ilahar Marton sore uing aya di eno biasa bari ngaputa sasono ngusah minggu mendengar radio so gaskeun ngawelu mencek misuna so tape sore Pandil Lina Sugilar lagu Bunga Sedap Malam siap.

Meon, gerlang ngabelu deh. Iya, amang 27 tahun jadi tukang radio. Mau nih dadang duit nunggu sampir nyanyian wajib gode. Nggak, tak pantas emang tengah walu tetap abdol saya tak. Bener, 27 tahun sih. Saya nunggu tersak gede kan deh. Itu zaman awak begung tapi ke awak bayuyu. Cynthia hadir gaskeun, Rusdi hadir bari mikirkeun masa isuk. Uing ngeger mikiran isukan kumaha katanya. Ki Urat abi tahun 2000 song ngepinggeun. Mang badewe ketang eta ge aki song muter radio. Nyanya. Ah, umur seberat tahun menan eta Ki Urat ah. Santika hadir, selamat siang, selamat bertugas. Noho. Adi Dewo gaskeun sanajan rada tiris cuacana teu karaos sasrebo deui wae di simpang lagu Jablay 2 versi Tanjidor merada rada gahar ya. Ulta Sukapura nya mah ayeuna sanes dinten Senin ya. Sia sing makin lancar jaya makin sukses harusnya ada syarat Senin dinten Senin ya. 7 September eta namanya pas nama ya. Odel hadir yang laguna gadis Kalimantan. Irgi selamat ultan nuka 27. Aya keun emang aku pendengar ti pertama mengudara lagu terus harita zaman AM genep 30. Nepi ka ayeuna masih manco bahkan ti pemancar geus nangtung tapi can siaran geus sok dilikan di naon ieu ari ka karang baru. Baru. Bukan ki, bukan di 6.30 pertama mah eh. Pohode eh. Pohode ya. Pohode ya Vicky ki. Bukan 6.30 mah patenya sebelah udah kabelah dieunakeun. Awalnya berapa ya? Pohode lah. Ya. Uden, waalaikumsalam nyir gagabah wonuti awana dewek tidak dianggap. Oh, kita ngaya Udennya di zaman SMA. Poho. Waktu di zaman Etin si Kene nu kertas segede kupon. So gantina marah HP ke nate, uing yang lagu senenung rembuah. Poho Uden. Kan Uden memilu cicing di dia memilu sare jeung di kamar peteng. Oh, Den ampura Den. Diki sare gimana kabarnya? Udah ngopi belum? Belum. Dan ini Kujang, waalaikumsalam hadir. Dewi Lexi hadir, waalaikumsalam. Kakek Salim karek cager Wipina sokwen ngeruyo rek ngador hula ke Ciawi munso. Wildan sore Amar kuis marebo pertanyaan anu teu standar lieur mikir kana wela antep. Dan Japra waalaikumsalam laguna ieu ke. Firdaus hadir sok gaskeun, Nuri hadir nyimak sambil ngajahit. Mariski hadir amang laguna menyesal ti Mansur mangga. Misal apa asa aya lagu Jablay carangge itu teu kuat yang uget-ugetan bitis ke. Ji sok soana ti amang ayeuna mang kabujeng moal tos asar mamuat tiasa abina bade liar COD HP tos asar. Oh. Ki Somad siang menuju sore laguna tak dapat tidur nyaku naon. Bembe ke malam bray ngulem kawing kana inbox bie jam 2 ka saung sawa aing ka ditu ngeusan era tong sal di pikiran bisa epicius deui. Cari epicius aing. Tapi uing pertama nyata Radio Sukapura tahun 2013. Jaman tip dek balik ti Bandung. Alhamdulillah nepi ka ayeuna masih setia mang nepi ka di modi radio uing keur hiji gelombang di Sukapura dipindahkeun teh mungeun ngorosok sia mang. Lain ai papangi jeung SIM kuring kumaha caritana pe di mana poh deui. Sing sok ingetan pe papangi pertama di mana? Papangi jeung tape pertama.
papanggih jeung sawai pokoknya anu merasa ini ya, anu merasa papanggih pertama anu geus pernah panggih gitu. Di mana iraha waktu naon gitu di simkering poho lo batin geus papanggihna. Anger jengki net papanggih pertama anu berkesana. Jengki BMW anu mah poho mah. Kan berlaku cuek aja, cuek kayak gigiran oke. Rusdi 27 tahun mang nyupiran radio hubul oge nya. Ki Urat Abi lahir tahun 2000 mang teneles. Lahir tahun 2000 geus kana ge radio seteh ya bari gering. Repa aya kitu atensi nu baheulan aya pantun ujungna. Wah, basa eta mah aya di tuna sih ngan geus kamarana mah. Erna hayang lagu di ujung jalan yang diingka nyimak dugi santan sok. Mion geus ngadarah daging eta ngawelu na diri amang teu ngawelu saminggu meureun wat ka gibrig mah imbit. Pokona uing teuing generasi ka sabaraha mang Sukapura teh. Geur diajar ngajahit 2008 kadang SMS kadang hanteu teh jaman tetelo megiat da loba nomor harim. Terus ka kota Pakum nabuh deui geus streaming na Google nya. Ipa pangijang kami pertama di mana? Pakuin hadir Aji sok ayana wen mang tapi dipamoekan deket parahu basa botram jeung almarhum ai sayur acara naon itu teh mungahanunya acara mungahanunya. Diki, dulu aku dengar Sukapura masih kecil, inget banget Bang Andi bawain acara tetelo. Loba nomor harim. Amar, oh frekuensi genep 30 sorang AM. Sebelumnya bukan, masih uji coba bukan itu, bukan 630. 702. Pertama 702, Gi. Ya ingat NW 702. Repa 27 tahun seumuran uing katanya. Repa 27 tahun. Ah, udah kena. Terus di sok pangi mun bola karang nu make seragam capruk antara ditanya mun jeung Amang opangi duka di mana mamitina duka tina pangi mun heuh di mana Rusdi papangi ha? Jeung Rusdi. Hode ya. Irgi, papangi jemaah Andi teh keur siaran make kaos bodas, keur aya Kang Deden hayu teu muli atensi di studio, keur aya Ratu Mebel teraca kangkung. Can ruangan ieu berarti nya masih kena ruangan bulah ditu. Si Ratu Mebel. Sareang hadir Diki, kakakku duh pen Sukapura namanya Kalisa kalau enggak salah. Oh iya iya iya. Ah, ada. Kiurat Abi lahir tahun 82. Kita masuk ngopi radio Sukapura tiba saya Acis 200 anyar. Ya. Tapi podoi pokoknya didinya mang kaduana di sinang kerta bahasa BMB dagang obat jaman kembeluar. Pak Al ngopi radio Sukapura di tahun 88 temarok. Tadi naon eta 88. Da 88 bi tidak kebayau. Wing keluar SD bari ngalio teh radio ngirim atensi itu ka tukang jamu tapi cek mah wing tahun 85 geus ngadenge peda mun di geroan sok ngalio. Salapan mimitin age. Oh, geus 88. Meon, rudat aing geus nita nyaritakeun pangih di mana mimiti puguh ti haritan megayana ge cantor bacakan ting di mana eta wing pangih jeung amang. Buat dengan pendekar di warna gah hitam jadi tepugu. Poh, di mananya Pak Pange Kaiji jeung Miun? Dengar mau ketemu sekarang tetap ayah awalnya lah kan? BMB, kehel aing ku aing di bejaan hiap di MM. Lalakina tealiran listrikna. Pagi gigi-gigir jeung aing mun aing mau nanya apa saran mah. Aing mang asa eta. Asa lain Andi itu. Saran nama eta kalau mantok batan batanya.
2010 pas final pas final ya, Spanyol lawan Belanda, cari tanah nobar di dia di Sukapura aliran kan. Ayah nelpon BMB teh, ah di Sukapura cenai, di MM ya teh aliran cenah hujan set ini teh ka ditu can papangih eta teh nangtung geus si jalan BMB sarua gigireun gogorokan ieu mudan BMB teh sini teu ditanya ah cuek. Eta ya pertemuan jeung ke BMB ya pagigir-gigir ah teu ditanya ah cuek we sebodoh. Tak cuek keul aing mah cenah. Hari Abi ngadaukeun Mang Andi teh tiprak emut ka dunya duka taun sabaraha teu pernah absen sok sanajan jarang ngayeunbok tapi da tetep manjo sok simpenna Mang nami Abi. Oh nyimpen nami Abi ring nyebutkeun ngaran saha nuna kumaha kami ngaranna. Basna mimiti sok nyata Sukapura taun sabarangan saingat uing Mang Andi teh sok siaran bulan puasa pas sahur. Hanya itu teman bulah ditumula siaran sahur mah 2000 genep ta masih 2000 sebelahnya. Odoi Nek selamat sore Rusdi duka mang menjeng Ki Acus mah aslina jeng na video sarua banget na basa bela kerang buburit Ki Acus karena war tukang chicken. Di mana? Teneneng kujang, ayo pertama penak serang Andi teh watos nikahkan pun anak. Wah, itu bunga nawat asa kasumpingan presiden. Dan menit eling karena dipoto bersama. Aduh, itu hanya kalna na menit asa ayah sima anda bunga campur gempur. Ya itu kan diulam. Diulam pas nyalse gitu. Pulang di Bandung kan waktu itunya. Yuda Cikaret hadir. Ulun jeung sonten Adi Dewo Abi mah pertama ngadaekeun Sukapura jaman usum make poning taun sabaraha. Jaman atensi sok nitipkeun teh ka Mang Hobir wat atoh dibacakeun radio dengan pada apa ka Amang jeung penyiar sejen taun 2014. Basa mijit. Oh nya basa ka imahnya. Amar ku cuek nama Andi di Peru unga minggu pendak daerah nepanggen ang da wawuh nama di bumi ngaliwat. Nah, nanti li nanya. Oh. Uden lagu nanya ngakin.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat sore. Lagunya gak kenta. Pilihannya siapa tadi? Bunga Sedap Malam. Diki Kalisa, tetangganya Gadisa waktu zaman-zamannya dulu. Marton, orang Amion pangi jemaan dite basa ulang tahun Sukapura duka nuka sebera tahun besejan santai. Mentes salah teh ketidinya uing mimiti wau ka amang nya. Bodoi. Aya nginget-nginget teh pangi pertama jeung Kim Iun oleh teh kabayang. Oleh teh kabayang. Tah ieu fotona. Oh, ini mah iya. Ini teh kalau enggak salah 2016. Aya Kim Iun ge nya aya teh. Mang Nicep. Bah Dadan, Acus, Pak Muhajir, Waemod, Bule, BMB, Erik, kami juga bung iya nya, oh, oh badag gitu suka. 2016 ya, iya ulang tahun 2016 ini mah, ya. Ulang tahun ke 23 tahun. Icep Suandi hadir nyimak. Rusdi Setiawan di tukang chicken mang. Iya ya. Tapi 2010 mimiti pangijeng BMBT. Uing mah mimiti pangijeng Pen Sukapura jeng Ujang RH di Sinangkerta. Dayang ngaran anak jaket Ujang RH. Diajak sesalaman we. Mimiti pangijeng Ujang RH pika ayana. Oh perubahan ke Ujang. Botak itu jadi-jadi buk nete. Bener ya. Dan ini Ujang, paminya Teh Sukapura di tahun 88. Cuma tara kirim-kirim, tebi ya sana teh atensi kita raya. Tau paminya nguping Cesuti di ramai zaman harita. Ayo Cesuti, tayo gaya na ayo ta. Cesuti, mencore. Laguna Keramat, salam buat Indra Dogar. Dan ini Ujang, si bungsu yang di Jakarta. Buat Kang Andi yang lagi tugas, di antas Laguna Turnu. Kak Cesuti dulu mapah loh, jalan kaki. Can tepi motor hari tama, jalan kaki ti mana, jalan kaki lagi lumayan jauh dah. Mion, buan uing pengembara, tara di lemur, kolot di Kalimantan, jadi can lila kencan jeng amang temun, aing lain pengembara di apelan, gua aing bawa lakennya amang teh. Sana mah idola ngabelu, ti hari tangan kia we seri, nanti matak dedingin uing. Nyanya? Udah tuh. Pak Al, bahasa kuis Oskadon tahun sabar temang. Kuis Oskadon mana? Tidinya orang panggilan amang, menang kaos, menang obat. Pak Al, kadu orang dipoto, saya kuing ke studio. Bahasa itu mah kermejun, awak tekeru kasihun. Nyanya? Kuis Oskadon mana ya? Poho. Ya. Andre Dewo, tabasa mimiti resep ka Amang jeung apa ngaran Amang tahun 2010 asana. Jauh-jauh teuy. Zaman sok siaran sahur jam 2 janari cadu gawe ngalemur keur tunu geuleungit desok pikaseurieun. Tidinya we mulai seringnya Teh Sukapura nepi ka ayeuna. Alhamdulillah nuhun teu nya ya tersetia ya. Ya spesialis siaran janari waktu itu. Udah non laguna soal lagu favorit Imam S. Arifin tuh bagelah zaman karaoke oge sayang dari karaokean radio aluskan itu kitunya suara uing lah pales enu huay kesiling lo eta udah ulah lah ya. Magia sore ma aja madir gaskeun Rusdi Setiawan pen amang ngabujang erapok orang dia bagelah osok ngaradio ya ayah kene tuh ayang panggil lah ya. Jeng Mang Yaya karena nanti mesti saya pernah monok di dia. Ya. Ah, emang sok ke kebon Mang Yaya tuh dah inget kan dengan rupa nopo deui. Nya Mang Yaya bujang era pok. Bejakan Mang Andi yang panggih itu. Pernah monok di dia. Nungguan bapak nang ulang di Bandung itu teh. Ora rasa. Ku tante deuketnya. Asep Puri, Waalaikumsalam, Batawi hadir.
Ni on heuy tama aya ton Kak Leo ge pan aya eta nu gigireun uing saha ton di kacamata jiga teu meja pisa. Ki acu sia teh. Hayo bagdi jiga teu meja pisa. Aprilia mulai ngiring acara amang acara karaoke sok ngiring ka ua. Amang lagi acan gendut rambut belah dua, can nganggo kacamata. Oh, kacamata teh pas mau nikah 2005. Terus di siawan di Cicadas memang masjid DKM Mang Yaya. Udah tuh apa lu Cicadas nu mana? Sudah hadir mun kami mah ningali jeung Ninjak Sukapura plus ningali penyiar Sukapura pertama yang akan panggung ngabuburit. Anu jatuh bangun lu nanti gening milu kapasukan amu gemulai kami ada peserta anak tilumur kami. Waktu itu mah tahun awal itu mah. Waktu karaoke ngabuburit mah basa rek aya mah gijet eta teh. Iya tahun Ramadan tahun pertama itu mah cuk. Magias Ari Abi Rapangi jeung Amang. Teuing sugan. Basa neang cimplung ka dieu lain lain. Atau awin basa neang kue ka Ima Amang podeuy. Iya basa nyari kue ya. Yeah. Bahasa nyari kue ke bumi, tapi bahasa nganterin rokok. Bahasa pernah mah rambutan kan? Bahasa yang cimplung kan nges kendal itu mah. Meon lain tukang mang nu di jaket hijau, pohdei ki acus mediuk. Anu jaket hijau mana ton? Atuh foto nanti tadi teh. Oh iya teh. Anu jaket hijau mah, oh ayam wajir itu mah. Nudi topi ayah muhajir eta mah. Ojang tugas ojay peong Yulia Army abi mah acan nyobian Ninjak Sukapura mah ngalamun ngalangkung kabirinya sok. Oh eta motor Mang Andi motor mana cing sok ya. Bembe uing pertama panggil jeung si Tape basa dangdutan di lapang Singkir Cikalong. Ribut eta si Tape keur digaleuy teu apa ngaranna Tape geus watir kuing disinglidkeun jelema nu ngagulung nying rek kuing digorowokeun geus geus geus geus disiratakeun wa si Tape wat nunung lagana eng nyira ting ngadangdut di nya apa sih teh ngomong si Tape Tape nu radio tuan muda eta teh hampur ape. Capruk ya we. Icep Suwandi pami pendak sarang abi mang bakal emut kene siga namanya mang da anyar kene atau anyar itu mah kemari ya. Basa naon itu tinya basa di eta sejung-ujung eranya ya. Tuan kemari kalau gak salah ya. Iya tuan kemari soalnya gak saya kantong eta gak saya kantong selempang no eta atau saya jaket eta. Pakuin orang mah pokona pas neang paket lebaran ka imam miti nama sesana mah ka studio esa terusna sih. Tapi ingat kene we enggak jadian harita bembe untung emang primnya bembe. Breo uing maang mulai menjadi pengikut ang siaran di zaman siaran program cekak jeung teu telo. Iklan nanti Christian Gonzalez anu solokan anak gerenah merenah ngada lain solokan atau slogan gitu. Tapi hari papa ngijeng amang nggak usah diima si Hellboy bahasa nita niangan yatim. Nyanya. Ay si Hellboy kemana? Ayo na. Yulia Army motor merah putih biasana sok eta sok rajin da pendak payuneun ngantuan teu noel. Ah ulah bari bari naon bari nage. Ulah noel gagabah. Jek suebu ikum salam asana kamari tanggal 30 poe Ahad mun teu salah pangijeng Mang Andit. Heukan minang pangijeng hidup mah tuh. Icep Suani mohon siga namang basa di bumi na bucucu nuka mang Hendi mohon waeta basa ngaliwat eta basa ekeraya Hendi
Cuyang, abi mah pertama hong karena di Sukapura teh hari Kamis 3 Oktober 2023. Salah, oi. 2023 itu salah. Pertama ketemu sarang Amang di ditu nu basa di Balai Dog Permen Kis ku Amang ka ditu mah kieu. Revisi tanggal bulan non tahunnya salah. Kamis 3 Oktober 2023 itu. Magia, oh nya kita yang pesan yang kue dah sasap abis teh salah belok kalah ke mana daik dan cepet diri buat sasap kamu di Bandung itu ah. Ari mang ieu di mana ya namang poho dia nunawaran sanggup berijil tina lomari nurang ciganas geuning kidudi ya. Kidudi itu mah duka kemana ya, duka hirup kayaknya duka ente. Kidudi ya. Bre, anger di Bandung eta ge basa ngusap yatim di Maseabo ti Bu Wiwik nya ingat ya. Bembe uing pertama panggil nu berkesan mah jeung si teteh eta dibonceng batur tarawe aing kalah kana motor dikebelkeun pananganana teh we ka nul we wede we kana kitu we. Batur tarawe cah aing kalah kana motor kalah motoran. Jengku iseng diwat dikepulkan Cuyang lepat ngetik 2024 tanya 2024 bukan 2023. Itu yang dialungan permainki di tikungan kis ya. Di tikungan kis ya. Ayah goceng ya di jis anak tasela. Penyakit apa yang paling besar? Goceng ta. Penyakit apa yang paling besar?

Jah, penyakit nyeri bisu, setruk. Ulun, uingnya pertama panggi jeng amang teting tahun sebarahangan panggi itu di kacamatan. Basa acara berudak sekolah, konvoy SD sakacamatan berudak nanti mereka baju adat. Acara apa ya? Oh itu Milangkala DSP. Lu pakai baju adat mah. Ya, soalnya pernah di kacamatan acaranya. Ya. Ulun tuh di mana ulun? Tapi gocengnya mang ceban gitu. Ah, goceng pe. Ya, goceng lagi seruak.

Deta, kami mah kungsi kuku lutus zaman undian sosis. Ayah Bu Dewi teh Upi ngajajapkan amplop sakeresek eta teteh di bawah deui keresekna ngulutu kami teh. Nah teu aya wadah sampah ceuk kami teh. Bawa deui cenah ngabalaan keresekna nyanya. Ulun di kampung Sukawangi Cilangkap, Sukawangi Cilangkap. Oh pas ayah SD itu ya. Tahu. Mion, nu berkesana panggil jeng kita pemang di Tasik sugan uing dilan jaket soe tening mang naon dirinya mah ngawelu pancak kaki beri dongko satu nuna ngawelukeun kahirupan. Masing-masing teh punya cerita aja cerita pertemuan. Kan geukeuh yang pertemuan pertama jeng Mion weleh poe deui ya. Yeah.

bentar lagi waktu asarnya. Sampai sore dadan japra yang ngalaya pelanya so. Haji sudah dilebetan, dicekkan sukanak payun tiasa langkung ageng. Miun inget mang, pangijeng amang tarupun berkah. Uing tas melikong korong jang mas kawin. Amang mun teu salah mata siaran nyimpang heula kana deungeun sangu. Da diduduk kuy koboy, rompi hideung nyekelan surutu pasangkrok tiba papelong-pelong da sieurek ditanya teh bisi kabijikan pesta hampir Jack Sparrow teu da. Teu maarok teh. Duduk kuy koboy rompi hideung. Tuh uing teu boga duduk kuy koboy lain nuhuing. Nyau. Tuh teboga uing teboga duduk ku jeung teu pernah make kuku. Naon teu pernah make duduk ku koboy. Amit amit. Karena motor mah belum pernah tanpa pakai helm. Osok pakai helm sim goreng rek beurang, rek peuting, rek jauh, rek deket. Jarang sampai naon di topi enggak pernah gitu. Komo ieu wat didudukui koboy ngeah teuing. Tapi jeung Kimiun uing pertama pangi di gobras jeung Mang Belut. Da kalapan jake kahirupan yakin gagah Mang Miun mah udud LA. Tidinya minang pangin lebih ke salatri aing di pom Ciraping ngancan ngajaran Meng Balhungku jeung si Miun aing coba anet tuh. Breo, lawan panggil langsung ngobrol ma. Acan ang jeng pendengar radio nusok aktif ngeradio. Basa puasa kamari tak kerenga buburit cek uing teh. Cek uing teh nungarana BMB nya kajikan teh. Nya cina kercinoton si ang ngadagan budak no beli sosis bakar di buaya. Munjing kopik di ATM karang saruangan eh hari-hari dacan di ampro kena riungan uing ma. Basna lagu Kus Plus judulna kembali versi Seka AI. Miun saha tuh boki api na salah uing. Nya salah lah. Nya uing itu pernah didukui koboy itu boga. Magia nyir kebayang amang wakil didukui koboy juga matador. Juga matador Spanyol. Amit tuh inga. Komet pake rompi. Hayang energi hayang dirompi teh mun aya mah kan ngan teu boga anu teu boga rompi pingin da dirompi teh praktis ngan teu boga rompi ngan bung ari kudu diduduk koboy bae teh keulaanan. Tapi mun jeung kitoton disamberkeun ku uing maka imana peuting ai balik sieun dianter ku mang Marpuhar. Berisik orang Spanyol ama mungkin tapi kobo yakin cuma tador purang ngangon muning. Waktu na asar selamat berjalan ibadah saat asar. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjar melipat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. FM

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka pura aku
2: keur naon ceuk ieu keur Facebookan deh
3: wis gaya iceung apal Facebookan
2: nya atuh yeuh ayeuna mah tong eleh ku budak ngora iceung hayang Facebookan
3: halus HP-na meuli ti mana ceuk cik ngilikan
2: yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh
3: naon ceuk Cermat Sel
4: leres para wargi Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: apa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata

0: mata primanetra ini, mata bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya sampai dengan pukul 17 sambil tanya lagu-lagu dangdut kita hadirkan. Monggo, ala lagi, ayo, kadariu, kadariu, kadariu, kadariu, kadariu.

Selamat sore lagu lawasnya Elvi Sukaesih. Mengapa? Mengapa dua? Bukan mengapa hijina. Nuri masih setia nyimak noho. Tapi ya kan emang ek ditemahan mal mah. Mal lah. Karena yang ngobrol ngalir ngidul lah. Atau namanya temannya. Itu disiapkan sesuatu sama teniap. Teniap pe. Ngobrolkan dia gitu. Ayah sound itu dina Facebook no video kan. Ampun guru. Ampun guru. Saya kerudet tadi gitu. Sore Bang Andi yang baik biasa lagu kehilangan Bang Haji Oma. Salam buat fans Sukapura yang pada baik. Kang Ade wish di Jamalela Gang Arjasan. Selamat sore. Kehilangan Roma Irama. Siap. Ki Urat hadir. Selamat sore. Marton wing aya kene. Oke. Sip. Selamat sore Ton. Sing lancarnya.

sok nurek nyente mama lah saetan anak. Rusdi masih nyimak ngobrol ke naon mang. Ah ngobrol naon we mengalir ngidul. Meon ngawelu we pe satepina sugan salagi jag-jag wal apiat malah. Kaeta awakna genirisan itu eh. Kan ada beda itu. Terima tiris, masa rari tiris tuh. Yang goreng mah asli tiris ya teh. Tapi uing nempo oma ekon sermang biasa latihan hula sugan tertinggal prung ngapeda lalila ngamusikna biasa latihan di panggung jeung pasukan anahar. Nyatu kudu masing nyagi nges manahna. Anger kudu aya latihan. Siom goreng can pernah lajo oma tiga deketan ada yang pernah ada lajo konsernya oma gitu. Jangan salah fansnya Roma ya yang dipanggil Porsa itu merupakan organisasi fan terbesar di Indonesia. Setelah yang kedua si urutan aja tuh fansnya Iwan Fals, OI, orang Indonesia. Nah yang pertama Porsa, fans of Roma dan Soneta. Jangan salah ya, tetap mesti pakai latihan dulu sebelum mereka manggung. Dan Oma sendiri yang mandu ya, itu kan mandu check soundnya itu. Waktu di mana kita pernah lihat video sih, nggak pernah lihat langsung. Waktu ada di Tasik berapa bulan yang lalu gitu. Itulah lah aja udah emung jauh. Acus pe, geseberak kali ke halodoan pe. Maksudnya aku mah magias wajib itu bang poho ika meon ya rek nanya ke amang ya masa jero pakai nyiar 27 tahun gak pernah can ngimpi siaran mang lo bencan berarti HS amang tema hiwa acan asli neta 27 tahun sim goreng jadi pegawai siaran belum pernah ngimpikan siaran. Hei samang tema hiwa ya gitu. Saya terek nanya kenapa malah Anda bertanya aku menjawab ya. Tahu? Ek nanya kenawan lah. Gitu. Marton, ai capruker pen amang anu loba kasabara amang. Atuh ing we hitungan anak teu da. Teu boga datana sih kita enggak bisa bilang sabara urang. Ngan pokona periode pertama payu 100 kaos gitu. Kan udah 3 periode ya kaos tuh. Rata-rata sih 100-an ya. 100 kawasan gitu no payuna tahun 2025 terakhir kemarin 2026 macam nyen deui ya. Oh modalna modalna terus disiawan wajib mun mang heuh poho ya.

0: Mak Fikri, selamat sore hadir. Acus, laguna 1001 kali Evita Mala. Oke, 1001 hari, menang lain 1001 kali. 1001 hari. Tapi orang nempona video biasa latihan wing mameng bal aprung. Ya latihan latihan. Hasil halus deh tak. Itu latihan itu hasil halus deh. Nugraha hadir nyimak penyiar Yati Ibu Haji Marton uing mah tengiluan periode dekat lu mah eueuh dan anak kehiji kadua mangiluan deukeun bae kesugan kaopat kengge saya duit urang nyieun deui urang ngumpulkeun. Nanya mang pernah keur bobogohan baheula di salingkuhan? Enggak pernah. Nggak pernah sama sekali, normal-normal aja pembukaan anak. Normal kalau udah, ini kan putus, udah selesai. Lah bohong, nah anu kita percaya, uing lu ngalaman anak, uing lu ke jalan anak. Ay, makin nyebut, lah bohong. Nah harus di... uing nu ngabananana, uing nu ngajalananana. Mionya pe kidayat mahesna teh kurang tina kenikmatan yang hakiki. Ye capruker di hutan Kalimaton, samun capruker turun pasti balad ajaga ajak bayangan badar halimun turun tawala neta. Balad ajak bayangan badar halimun tarurun can aya can eno masuk ke grup Wijaya jeung Naga Hitam. Terpercaya bade pernah secerikna di salingkuhan? Enggak pernah sama sekali. Asli na. Ya. Ngapain juga waktu kudu cerik di salingkuhan? Enggak. Ya. Sama pacar-pacar bahwa mantan-mantan gitu kan pernah. Normal aja gitu. Nah, sampai ada proses eta ya, proses non nah, proses selingkuh. Teu pernah komo wat nepi ka sacirikna, enggak pernah mit amit. Acus, uing basa panggi jeung kirus di jo ngagorowok kirus di. Macus, uing polohak, polok sahasiring teh dateng ngabejakeun si kahit teh ngan ngabejaan balad tuan muda rotuhu macana. Tapi apa halun kau uing kirus di ngarti si uing mah. Abi, mang pernah teu diudah ku panas Sukapura ku seorang wanita? Maksudnya? Mang pernah teu diudah ku panas Sukapura ku seorang wanita? Maksud? Mang basa ngahena putri abi di Cikuya Lengka Jaya eta nu marantuan nyango yang kenalan serang almarhum hujan ningan mang. Mang teh kalah di bumi tetangi abi. Alah. Iyo. Kalah di pa itu pajengan sahari teteh. Basa di Lengka Jaya teh oh iya teh eta nananya. Atau lagi kenalan atau harita kan almarhumah ngiring di lebet abi mah di pak jengan etang nyenong teh ada sarang almarhumah ketang nyenong dah didinya ah apa jengan ade pak jengan ade tamun di bumi pak ade sari atas gaduhin cuma intinya tahun seberapa harita eg hujan nanti dia nanti dor gelap ya mohon di bumi pak ade iya nih wararaa. Tekan nu hajat teh isin nu hajat pasti hareureun ya. Mati dina bumi Pak Ajengan Ade. Oh iya di Lengka Jaya. Rustisnya atuh hebat mah jelas lah. Tapi hasil membak wing a deket kana nyeri suku mang jeung bal kakaler bring kakaler bah ka kitu bring ka kitu lompat kareu aek balik lacang kek yakin ribut teu latihan maru kumaha Mion nanya di sejera amang siaran di nya pernah teu amang kasarena korsi katingang tunuh nu beurat teh gorejat pernah Pernah waktu siaran dulu mah kan sampai jam 12 malam. Eta mah eukeur maca bukan ruangan ini sih, masih di ruangan sana. Ukur macaan naon, acara naon gitu, itu maca dongeng-dongeng nutina surat gitu. Saking teu kuat eta mah dulu. Ngulahek eta mah keur maca, keur maca eta keur maca. Ngalenyap sakeudeung eta mah asli eta. Acara apa ya? Cerita surat sahabat gitu ya, lewat surat lah. Mungkin ada yang masih ingat tahun 2000-an lah. Asli eta mah kasarean ngegubrak gitu. Mangkane keur maca eta teh. Aiki Acus pertama pangi jeung uing iraha nya poho deui cus, netu Ceuk Imarton iraha. Abi diudag mang, itu diudah ku panas itu. Oh ku pen. Dia enggak pernah. Kedinget-inget enggak pernah. Enggak pernah ada yang sampai gitu. Magias pen, meren mang maksudnya malin panas. Tak cus, lagu na. 1001 hari lain 1001 kali meureun.
1: Kalian sudah terkepung.

0: kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: 98,9 Sukabura FM.

Kang Ade Huis di Gang Arjasan. Selamat sore. Maabijar, alhamdulillah atas injuan mohon wilujengnya. Oh, tahun sabaraha hari tanya. Nuju jag-jag gene almarhumah ge kadinya. Miun tah kitu nu dirasakeun kuing mun keur dikir jumahan. Amang etibra keur maca eum mata ka isarosa ka es berdiu ka batis saperguruan mangga. Randeu ieu guru harita unggul ka bula dieunekeun mah jarang. Jarang at boga laku kitu. Aya nu kudu engga goler karek tibra. Rusdi babaturan baheula di salingkuhan wat sacerikna sadupahan ku kabogo. Ku kabogona eta dipikir ku aya meureun si kahit teh sarua salingkuh nyalingkuhan awewena make mewek lemah gitu. Engga sih aman. Enggak pernah tape asa kacida miunya ngaput sare jo ngimpi ngaput uing masa can pernah wat ngimpi ngaput. Mun ngimpi jadi ajengan minang woi. Jadi mama apa dia para kakak para kege acus dagus parohoton mun teu salah mapan basa mane pangge baheula masuk tegaran kontak teu basa dek ulang tahun Sukapura uing panita siling neang kepalahlar dijemput teh uing teh lain getang pertama digeksor pan kahit besa kuis badadan ini poho. Tah harita Marton kan Marton teh asup teh harita menangan wae kuis nya inget anu Marton tah basa kuis tah kuis babahak basa nanti badadan kan Marton teh masuk teh perude harita. Bisa masuk ke Sukapura teh perlu di harita. Masa lagi apa bahak Marton teh. Oh harita bener mang. Bisa kuis badadan juara kahija ta eta. Karena kuah ujung orang teh harita jeng acus jeng mang Andi. Harita bisa kuis. Bisa kuis di badadan. Padahal berdibantuan kuis lagi kunyi iwet wayo lain menang sorangan ini apa seharita tuh suri ho. Ini dibantuan nyi iwetnya cus emon ke acus maju lo BPJS ke acus aja lo BPJS lain tina menang kuis ke acus mah terus disiawan eta mang Marton bisa menang kuis bisa memiti panggi jeng amang nyak jeng Rusdi mah di geksor kan pernah mah dahar ke geksor lain menang kuis jeng Rusdi mah Rusdi nunggu lem ke wing ya mang orang dahar jeng. Wing teh ngajak ujang RH kita teman teh salah mah eta mah nu kadua asana emang mana menang kuis harita asa terus deh mah gimana eta nu menang mah teu jeung teu menang kuis berarti teu lain dina acara eta oke aja sih bantuan kuing kuisna teh Pak Apan uing runner up na tak Pak Al bener Marton Pak Al tetut anak tetangga kan si si Eka terus sahadinya ada 10 orang itu teh nyanya 10 orang ya terus di lain nah tempat komen bareng tempat menang kuis teh tapi uing ke pertama panggi jeng Ki Acus Kak Imah Naton ruas yang mirip Irwan Mangsur coba ya poster Persib angkatan aja sudah aja ayo kena Acus ayo poster Persib angkatan aja sudah aja
anjir. Baru terasa gubuh banget tuh. Bahwa kehadirannya Pak Alkinas kidun riko ta etanya. Sungguh berat basa kuis hari tete basa jengaba dadan asa liga babahak ya. Rusdi ah hayang itu mah kesel ah ira itu ngajak deh Rusdi ngajak deh tak kakek sor misun kita tuan mah bodoh mang peda ya bi iwet we ki ajis BPJS mun uing tebisa mil udah kergacong di Kalimantan pan uing menang kuis mah tuh lah tuh temenang 10 orang itu temen-temen salam jeung kula warga jadi 20 itu mah budak majikan ini. Dan bentar salam 100 ribu enggak. Ya teteh bayaran anak teh sana. Worit anak mang tapi ya we ayah sanggup makar rompok. Nah, jauh aing guru ngadinya ngadon dahar mang. Jadi dia di uing. Nur, sudah panggil namanya.

0: segera kita akhiri acaranya ya. Jam 16:54. Selamat sore Marta, udah dipoto bahasa itu dengan di uing. Sok sana boga kirimkan foto di geksor anuku almarhum membajikan amang di foto nanti. Oh di mananya? Pala ya itu foto nama. Udah di paroto itu tadi na but foto nanti di etana sana ngajajar. Juga di nunyi ipa ya itu. Bisa dipoto anda. Rusti Setiawan dahar gijeng nginum. Nah obat piraku atuh mere dahar wungkul tuh mere nginum Rusti. Mere kucluk. Punya tuh gitu kucluk. Mio naon tuh gegabah uing menang asli. Nah dilemparkan ke Bilala si galak merona kanyanya. Oh. Podoh ya, oh nampura. Oh Pak Al, Ira, ayah liga kiri mang sing loba. Tah, ya iya potona tah sing loba duit mang, amin. Tah, gerak Ki Pak Al, budakna Ki Acu, si Enas bulak kiri, Nyi Iwet. Eh, istri nabah dadan Nyi Iwet, tuluy istri napa Al. Eh Nyi Iwet untuk miluannya?
1: Dalam mas Fendi.
0: Si Eka, Marton, Kami, Badadan, Kidunri, Kujang RH. Wah asnya. 2022 Februari. Udah dilengitkan Pak Al. Ae, tahun potona ya. 2022 gini kan acara nantinya. Jikan Kidunri ke Numotona saya tak almarhumah saya nes. Ini ipah kamarnya samiluan ipah ke tapi kau itu kuat juara kuis mang toton temang kudu kuis dahar kemang toton aja mang wing malah teripu kuis babak itu lolos play off acan kau rempok ke segara riung na Facebook. Martin kirimkan kau wing mang potona nya kimis ente menang jeng balad ajak bayangan. Jikan kami jikan Pak Al motona tadi kirim ke Marton ya. Nyi Weri jangan buka budaknya acannya. Di Ki Enas asana pernah mau singkan foto kejuaraan deh. Kinas na lungit ana kemana itu kinas. Meon anu resep maliga paloba-loba laik na video na Facebook neng eta uing nurunkeun pasukan Halimun jeung ajak bayangan ka hiji pan uing laik terbesar sepanjang sejarah. Nya. Aja nu kebudak uing ge mang nyipah mun moton mang. Cenah pamajikan ge paal moton na. Kan itu awet-awet kan tilu pemajikan Pak Dadan.

0: Terus ah, terima kasih atas ngalir ngidul, terima kasih atas nyerengan, apun terung kasuhun. Kita ketemu lagi besok insyaallah ya. Sim kuring pamit. Untuk sore hari ini Rabu tanggal 9 September 2026. Semoga kita selalu sehat walafiat, selalu sehat lahir dan batin. Selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dulu dengan radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricuh. Dipicu provokasi jari tengah oknum aparat akhirnya reda usai penandatanganan kesepakatan. Pariwisata Garut tumbuh 13,2%. Pemkab bidik PAD dari hotel dan kuliner lewat ajang kreatif. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar di Kota Tasikmalaya menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya Kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi. Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
6: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacungkan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silakan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silakan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
2: Masa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, masa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, masa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi. Wakil wali kota Tasikmalaya Diki Chandra yang sempat menemui masa menyampaikan pengesahan tuntutan penanganan geng motor tetap memerlukan persetujuan langsung dari wali kota. Masa akhirnya membubarkan diri secara tertib usai maghrib setelah wali kota Tasikmalaya Firman Alfarizi bersama Kapolres dan Ketua DPRD hadir langsung untuk menandatangani 10 poin kesepakatan bersama terkait pemberantasan geng motor. Kebakaran hebat melanda satu unit rumah Edi Jumarto, warga Dusun Tarisi, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Selasa sore kemarin. Api diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada peralatan mesin pendingin di ruang tamu. Kepala Desa Maruyung Sari, Tursiman, mengonfirmasi percikan api pertama kali muncul dari area kulkas di ruang tamu, sebelum akhirnya menjalar cepat dan membumi hanguskan perabot rumah tangga seperti sofa, kasur, lemari, hingga struktur atap dan plafon rumah. Kendati begitu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemilik rumah beserta tetangga sekitar bergerak cepat menyelamatkan pakaian serta barang-barang berharga dari dalam bangunan. Warga setempat yang melihat kepulan asap langsung bergotong royong memadamkan kobaran api menggunakan peralatan dan air seadanya.
7: Izin, Pak Kasatpol Pape, ya. Bakaran di Dusun Tarisi RT2 RW1 Desa Marung Sari, Kecamatan Padaherang. Warga, ya, berusaha memadamkan seadanya.

0: Kesiapan warga berhasil menjinakkan si jago merah sebelum merembet ke seluruh bangunan rumah sehingga armada pemadam kebakaran tidak sampai dikerahkan ke lokasi kejadian. Meski bangunan utama berhasil diselamatkan, kerugian material akibat musibah kebakaran ini ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Pasca kejadian, warga sekitar bersama pemilik rumah langsung bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Sektor pariwisata di Kabupaten Garut mencatatkan pertumbuhan positif hingga 13,2%. Capaian manis berdasarkan data Badan Pusat Statistik ini langsung dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Garut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, khususnya dari pilar perhotelan serta usaha makanan dan minuman. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan pentingnya mempertahankan ritme pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, salah satu strategi paling efektif adalah dengan gencar menggelar berbagai kegiatan mulai dari event pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan guna menarik kunjungan wisatawan.
1: Bakal harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lelis dari sukses. Tadi kalau menambah, dan itu juga semua saya yakin karena kerja ketat semua termasuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar baik ke Garut. Tempat penginapnya, hotelnya yang bagus, yang nyaman, bersih, makanannya enak-enak. Sehingga mereka datang lagi ke Garut. Saya juga ingin mereka itu terus jaga, sehingga barangkali setelah itu maka apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Yang cara yang paling bagus untuk produk-produk adalah melakukan event-event yang baik.
0: Geliat pariwisata ini berdampak langsung pada lonjakan penerimaan pajak daerah. Kepala Bapenda Garut Rizky Riznurdin memaparkan pajak perhotelan tumbuh 47,17%, sementara pajak makanan dan minuman naik 35,53%. Seiring tingginya pergerakan wisatawan yang didominasi warga Bandung dan sekitarnya, tingkat hunian kamar hotel turut terkerek hampir 7%.
2: Pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum sebanyak 13,26%. Jadi ini usaha yang memang tepat gitu kalau dikatakanlah kalau melihat dari peta struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kondisi pariwisata kita yang menjadi core bisnisnya PHRI atau PJI? Ini saya melihat dari data-data pariwisata. Perjalanan Kabupaten Garut tuh meningkat Pak, 26,15%. Kemudian di sisi lain pajak perhotelan juga tumbuh.
0: Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mencatat sekitar 70% kunjungan wisatawan masih terpusat di wilayah kota dan Garut Tengah. Beni Yoga Gunasantika, Kadis Parbud Garut, menyatakan guna memperkuat daya dukung kawasan, Disparbud menyiapkan penataan kawasan pintu gerbang daya tarik wisata Cipanas berkonsep terpadu.
3: Sehingga kami melihat potensi seperti itu, kita akan fokus untuk menunjang pada pertumbuhan untuk daya dukung di daerah tengah dan perkotaan. Nah, kita kerucutkan kembali, memang yang menjadi center point itu masih kawasan Cipanas, Pak. Dan ini menjadi pintu masuk, pintu pembuka kawasan zona wisata di Kabupaten Garut untuk masuk ke daerah satelit yang lainnya begitu.
0: Lewat integrasi ajang kreatif, pembenahan destinasi, serta penataan wajib pajak daerah, Pemkab Garut optimistis sektor pariwisata akan terus menjadi mesin utama penggerak ekonomi warga.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak acara Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar Lukman Munawar Fauji menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat pemilihan jarah suara atau jawara penyiaran.
3: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jarak suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Iya, ker Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
6: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik ngilikan.
6: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
7: Naon, ceung? Cermat Sale.
1: Leres parawargi. Cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

وتأكلون التراث أكلا لما

وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah.

Oma wasadid al sinatana bisawabi wal hikmah wamla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al harami wa syubha waqfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil 'adli wash shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari biz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta 'alaihim min al hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar kepatuhan dan peringatan. Pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami penyesalan dan taubat. Pada para wanita rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

dibalakin sebagai pembuka dari Bang Haji Rama Irama. Wilujawangi, selamat malam Ahokas Adena Wargi Sukapura. Di manapun berada, jumpa lagi sama saya malam ini ya. Di acara Wilujawangi. Apa kabar sadayana para wargi? Mudah-mudahan kabar para raih, sarehat, rezeki nagampil, amin ya. Sehat itu paling utama ya tanya. Aja. Pokoknya nuto saratia para ranco, mayuna radiona nya, WA na, anu tos anu lebet, orang pilari lah WA nya. Soklah anu pada gabung, sarang simpuring, kaya sementawi sama. Sementara saya kintun WAW, kintun salam, sarang nyurkan lagunya. Kita buka dulu jalur WA-nya. Bila aku bersalah, engkau memaafkan. Malam Bang Apin, Arin Cokis hadir lagi. Wilujawangi Arin Cokis. Setelah sekian lama dikerahkan HP-nya mati, minta lagu. Oh ini mah yang kemarin lah, ini yang barunya. Ini mah yang baru nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Apin, Kulan. Arin Cokis hadir lebih awal. Sip, mantap. Minta lagunya Duda Araban. Dikirim salam lah kalau Kak Ucu Jaiter. Kakek Salim, kalau Teh Lia, Pak Karwan dan Ibu Mai. Spesial buat Bang Apin aja. Terima kasih, Arin Cokis, malam Rin. Oke, Duda Araban. Ada Cesuti di Ramai, Wilujawangi Cesuti. Assalamualaikum, Wilujawangi Kapin, ini biasa, bukan lagu. Jayanti, ini kita kakek Kak Abah. Katir, sarang ce di Lisna, Wilujawangi ya. Kang Halim, oke nya, Sami. Wilujawangi, kau kace Kokom, Dian Katir, Neng Leni, kau kace Atika, Meli, Teh Nining, di Kujang, Ma Minun, Ma Cucum, Pak Eman, Ma Ancuk, Teh Lia, kau kak Abah Ador, kau kak Otang, mie ayam, kau kak Atang, mie ayam paninengan, spesial budak Kidung, kumlah kau kak Sadena, utami nama biasa, kang Eka, Agodek, Colang, kang Eka Apin, atur nuhun, sehat salamina amin. Amin Cesuti di Ramai. Kembali ada 767. Assalamualaikum Wilujawangi Kang. Kalau kesadayana iya sarang Abdi Teh Wiwin. Teh bade ngintun salam Kang Eka. Anuju tugas. Turun mugia dipasihan kesehatan amin. Amin Kang Eka Bapak Eman sarang Mak Cucumna Kang ka urang teh ka Uneng sagala wargi oge ka Asep sagala wargi mugia dipasihan kesehatan sadayana amin. Bade ngintun lagu anu judulna teh Bang Bung Hideung ti Teh Lesti saurna aya Ice. Ayah incu sana hoyong dikirim lagi kicau mania saurna waduh hebat abong bocilnya sakit wae ti abdi wassalamualaikum anak rantau Kalimantan. Oke terima kasih ya buat Putri Macucum yang ada di Kalimantan.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Lagu Bang Bung Hideung ini sangakeun we Kang Oka keluarga anu aya di ieu saurangnya tadi teh di Ciawi. Namina teh teh karebet lah. Sang Kuriang, nah urang tuh. Cicariang gitu teh. Keluarga masa daehna we sawargi-wargi saurang. Mangganyakeun. Urang lajengkeun kana we anu salajengna. Teh Lia, assalamualaikum Kang Apin bade menut lagu Sorot Soca, aduh dikintun salam nama biasa Kang Om Aminun, Mang Eman sarang bicucumna, Joyan Acang, Dejeyet oke Samir, Pak Ayi oke anu dikenengnya, sarang Bu Aina, Cuk Suti anu aya di Ramai, Andri Sadewo, Andri Duye, kanggo orang ayo karang Cikeruh, Cikaret, Ciawi, Datar Kadaka, Cikupa, Cipariuk, Cikapinis, semuanya saja ya. Sadayana, sarang sadaya Pen Sukapura. Spesial nama biasa kanggo putri bungsu kue, sarang bunda tercinta. Mancuk, wassalam Teh Lia di Datar Kadaka. Kembali ke 8043. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apin mun juga bade ukeun lagu. Lagu Nateh Malam Terakhir biasa we lah. Aha, salam nama Kang Oka Yum. Dedia nya anu aya di Mah Panjang. Sehilap oge Kang Oka wa ade sayur sareng wa esohna. Spesial nama Kang Oka Apin we anu nuju siaran. Semoga sehat selalu amin di Bapak Engkos sareng Mama Diva anu aya di Ciceuri. Salam atur nuhun Apin yo sami-sami. Kembali ke 405. Assalamualaikum ya jongi kasadayana kanggo anak kompleksi Haji Engkus. Salam nawe di Jakarta Timur. Kangge Teh Lala. Cikeruh ogenya punten hoyong laguna bertepuk sebelah tangan. Wassalam Encul Encerit. Wassalam Encerit Wijongi Encerit Jakarta Timur. Ayat Tatang Wijongi Tatang. Assalamualaikum kusalam Mang Apin kumaha damang. Alhamdulillah badai nyuhunkeun lagu Tanjakan Burangrang dikirim Kang Mang Ajat sarang Wamin anu aya di Cilangra Cikapinis Wilujeng Wengi Kang Oka ieu Mang Unu di Cibeunying kum Kang Oka sadayana penggemar Sukapura di Antos Laguna wasalam Tatan di Cikadu Cikapinis Wilujengi Tatan Cikadu Cikapinis. Yang berikutnya, assalamualaikum Bang Apin, Arin Cokis Entos. Oh iya, terima kasih buat lagunya Bang Apin ya. Siap buat Arin, Arin Cokis, buat tukang cukisnya. Arin Darin, kegiatan pukis tara. Salajengna, ayah. Assalamualaikum Kang Apin, Wilujengi, Wongiri Putra Bungsu. Oyong lagu Tumarima dikintun salam Kang Oka. Kang Jumha sareng Teh Nungna di Burujul. Andri Sadewo, Pak Eman oge jamaah sucum.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
7: Waktu 8:30, tenang aja. Aja. Kita lihat lagi WA-nya. Ada Mama Topan, Mama Topain, Wirjongi Mama Topain, Wongi Apin Mama Topain, Laguna. Tajamnya Karang, kita lihat dulu ya. Tajamnya Karang.

kembali ke 052. Assalamualaikum, salam ngapin kumaha damang ambil hoyong request lagu. Namanya anu judulna teh Bunga Mawar si Amelia Contessa. Kirim-kirimnya biasa kanggo ka Bapak Maman sarang kanggo pen-pen Sukapura anu di mana we ayana. Spesial nama kanggo ka Mang Apin we anu cuman cen tugas di antos laguna Mang Apin. Tugas saha gitu nya. Terang saya namian karena dia nanti wassalam anu. Bunga Mawar.

Kembali ke Teh Nining. Teh Nining di Kujang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam ngabing juga. Semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, amin. Dan bahagia. Salam buat semuanya aja, wargi setia. Spesialnya biasa buat Ce Suti, Maya Diramai bersama Agodeknya. Selamat malam, selamat beristirahat. Lagunya Kang Apin, Bagja Jung Cinta, Kang Dul Sumbang. Siap hampir hariannya. Dan Japra Biljongi, assalamualaikum malam Kang Apin. Request lagu Duit. Salam semuanya aja spesial buat Apin, selamat malam. Agak buat Dan Japra. Selamat malam aja.

0: Kami lagi butuh duit.
1: Bagi duit.
0: Duit supaya tak bisa melakukan segala-galanya. Duit. Sini
1: duit.
0: Emot kemak kuring. Kasepuhan tak ye lagu. Kasukaan anak maka jangakin mak. Mancuk di antara kadaka.

0: Nah, nyangakeun kalau kakak sepuhan, kalau mancuknya seneng ya batur mas seneng terjadi pongan, tapi cianjuran mancuk mas sanes resep nanti kan bolenang, bunceliknya, jaba dosol, bucitrek deh ah bolotot, daya arahin kan baik, cina cek mancuk, ku batur tadi arah, ku mau marik di arah we, cina karunya pok nate itu nggak nyangakeun mak, alah. Bu salapan langsung 5 menit WA atau CM WA atau sarayana diaos laguna atau diputer labilih ayah nubada lebet kalangan telepon mangga wadi antos orang beralih karena telepon enanya hayang belah duren saur aceng duren Aceng duren, hayang lagu cenanya belah duren abongkan tukang kadunya di kebon kai nuju ngemprang ngarau ke radio cenah bari calan kadu kadu duren aceng beanya terus kebirek deui letik campernik tapi eleh jerona kararoneng siga mantega perjebat aramis sabaran cenah kakek teteh ah aya nu 100 opat ya aya 100 tilu aya rupi-rupi cara gitu. Kang Abi beli hoyong ya Pak Dia Alim mah. Abi mah karakter kieu mah bujang-bujang kur ka bae ka bita unggul. Hoyong lama hoyong mah hoyong saam ameun. Kiat lah lamungan nuju ka kumat. Nu angkadu teh pasti bakal kambuh pisan. Pas capek gering lagi ya. Gering-gering ka karaos. Kada sesek. Paingan ningali dina YouTube. Penyewat lambung mah pamijanten asam lambung naik ka luhur nyedek kana dada kana angin nya bener karawat pusing puring ayeuna eungap ya teh nya sesek alah wah ya geuning halo assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: aturan wilayah Jawa nge Bu damang ibu teh
1: alhamdulillah
0: ada eleh ku kolot ya mah kolot njag jagwana di apin ya Gusti teh. Kudu kunaon atuh ieu teh asam lambung nya. Duka atuh ieu teh da atos nyesek ka luhur eungap ieu teh. Nyareos ieu eungap ieu teh kira-kira mah. Mohon. Cidai teh aduh. Manawi atau wangi-wangi nelpon pada
1: pada mulut lagu eh
0: lagu naon saurna
1: lagu tongeren
0: waduh sigana kapungkur sigana kapungkur eta ah iya macusung ka Pak Eman di eret hayonya di eret duit lah eh pehak Pak Eman ku macusung di eret duit lah ini karena tongeret tersepna
1: itu lah.
0: Yo.
1: Pak Eman.
0: Pak Eman. Nuju naon? Nuju naon papap?
1: Yoi pulang ke Lombok.
0: Bonya. Sok pepene. Pepene kadinya soknya.
1: Pepene.
0: Nahan.
1: Kawan sok yang layanan.
0: Leres. Mohon.
1: Sama minum.
0: Mohon. Mohon.
1: Pak Adon. Sang Peker.
0: Beras.
1: Otang.
0: Mohon.
1: Jadi ramai jumlah bonenya.
0: Mohon.
1: Anjing. Teman Syaria.
0: Beras.
1: Pak Mantan Tadewo.

0: Andisa Dewo.
1: Bapak Uca, Jermah Sana.
0: Terus.
1: Amar.
0: Aha.
1: Bungsu.
0: Kerjain
1: ya Ope.
0: Terus.
1: Mulai Kona. Nandra.
0: Si Armina. Parem, habis waktu parem, dibatasi waktunya parem, mancuk,
2: mancuk,
0: macucum,
2: mohon
0: sana setiap di pareman didinya biasa tengah ngawal waktu, paling sama menit lebih, itu, nyasok. Halo, assalamualaikum, kemana wae juragan, juragan lu kemana wae? Kuma bisnis deh orang ini. Ah,
3: ya tanggal 8-50 tanggal mah.
0: Ayah mun ngider mah da.
3: Kudu 10-10 sagunung teh
0: teh. Nya kada kitu teh. Paberencai mah cak-acakan.
3: Kada jual 20 tangkal.
0: Di mana?
3: Dukan inun teh di mana kemarin
0: teh? Kan di Tasik nya tah. 20 tangkal teh di Cibeureum kitu di mananya? Daerah Cibeureum di Tasik.
3: Ngapain sehat?
0: Hah?
3: Ngapain sehat?
0: Ah kieu wae gini kan disebut sehat pisan teh acan. Masih kena aya karaos
3: gitu. Eh, ku abi dibere petunjuk ya. Sabantos salat lohor lempang ulah di sana ke jarak 1 kilo jadi 2 kilo PP gitu.
0: Oh gitu nya nya. Nyata ieu teh eta. Teu kuat haheho dong ujung-ujung kot. Bulak balik gitu kakara 20 meter nges ngarenghap terus iya
3: itu kuman kecipari balik ke kecipari kan itu
0: ya kakara 20 meter nges calawak buku
3: maksa kejadian jantung saya nang kena napal di luhur gitu
0: iya iya juga nang
3: napal gitu
0: itu darah hahahan itu
3: nah ntar kan iya
0: ah pas ada kepa papa kue Jumaat.
3: Bagaimana
0: Pak Bapak? Pak Bapak, kan ada aku berek masuk ke rumah di klaksonan. Dia ngelir.
3: Iya, ya?
0: Iya, rek mengkol. Tapi terus di... Itu di... Iya, nanti. Di Cibencoy. Eh, Jumat. Ini Jumat, penawannya. Ke Bencoy, ke Putra Bungsu, teh. Gila, pilih. Ayo, apa
3: ini di dalam?
0: Itu. Di Talohor, pokoknya, mah.
3: Iya, ini habis lagi ke
0: Masin, bang, ya. Di Sasarung, ya, pokoknya kopeasi, kan, terus ngimaman.
3: Karena resep di Sasarung, kami yang pari.
0: Iya,
3: iya,
0: nah. Duka burut.
3: Sasarung, wai.
0: Di Sasarung, wai, sih, orang Madura, ya.
3: Iya, tempat anak buat di Cibunyi, kami, bang,
0: gitu. Iya, bener.
3: Oh, nah, sehat, pasti ngerah sehat,
0: ya. Nah, gitu.
3: Nah, ya. Mau terken lagu ya
0: lagu naon ya. Lagu naon dah
3: iya lagu teh karena setelah mairama we gitu
0: naon judulnya
3: ya sama Julpikar
0: Julpikar
3: iya Julpikar
0: aya sana
3: ya dalam muntah ayama gantina ke mobil butut ya
0: mending lu hade
3: teman ada yang bertebogai mobil butut pada aksaraan tukang rata tambah lempang ya gitu
0: oke ya Pak
3: aku yang dikirim-kirim buat pembang kos-kosasi pada di Burujul di Burum saudaraku CS di Pang Panjang di Pasepelan di Buis
0: Ya.
3: Buku cincin di Cengkar Simpang dan buat warga Simpang semuanya.
0: Betul.
3: Senang kali.
0: Ya.
3: Sehat. Ya, buat rekan-rekan yang ada di Karangnunggal, Bapak Ade Jipo ya.
0: Ade Jipo.
3: Bapak Hadar, Bapak Hai, Kang Ade kirim lo gantungkan dia ke Kang Ade.
0: Dihidupin
3: lo ke ayam kampung.
0: Sur, nok negeri.
3: Apin dalam ke Kang Ade ke jarak nok, piwarangan api jarak nok di dia gitu. Jadi Tuk, pandok nok.
0: Tukeran cerah Kang Ade Jipo ke nok kampung.
3: Eta
0: kan nyipote kurang,
3: nyata
0: lo nyenggol, gak
3: bisa gitu,
0: kesilap perunya. Oh, saya tambah nyenggol, tapi tak on air, eta sengah
3: WA. Oh, gitu. Ayo, kadang-kadang tadi cek bumi, nah.
0: Mohon, di, ayo nama di puncak, jantan bumi nama ditinggalkan, wah, agung, jantan nama ngadamal aja nama.
3: Ya, lukin, tak.
0: Kuma?
3: Luki.
0: Hah?
3: Luki, kita ngayaman, tak.
0: Luki.
3: Wargi
0: teh ngarena. Mhm. Iya nya bumi teh aya nama caket kanang, ada mal pila gitu.
3: Kali-kali ulang serangnya.
0: Ayu yu iraha.
3: Lupa daratan kan ada jipon teh tuh ka urang Cimintar.
0: Pandada kenging salirana teh damang ngene teh.
3: Eh, kula setruk.
0: Sanes lah biasa panjawat kiwari lah. Cari kan udah telepon itu lengi itu kan ada ya. Nah, so. Oh,
3: itu gitunya.
0: Ya.
3: Resennya kami putar lagi.
0: Siap, siap, siap. Yuk.
3: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ujungi kan ada Jipo. Halo, assalamualaikum. Ya, kan ada. Aku halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Mang Kalabat.
2: Oh, sia.
0: Moncok. Ake acukna urang kikituan teh pamali.
2: Teteh.
0: Hah?
2: Oke.
0: Ya tak kitu sok ange acukna teh pamali teh kitu mesti. Orat damang.
2: Oh.
0: Kumaha yayang damang?
2: Alhamdulillah.
0: Geun syukur ai sehat.
2: Tah eta.
0: Heeh.
2: Yang lagunaon?
0: Mang Awi, lagu naon?
2: Lagu nama
0: saya Asih Saliwat. Asih Saliwat, so.
2: Ya, Argen di kamari aja tuh.
0: Kuma?
2: Dan di kamari.
0: Yang di kamari?
2: Kuma?
0: Asih terjalir tuh dah.
2: Iya bener aja tuh.
0: Jalan tinggali.
2: Oh.
0: Yang di kamari.
2: Sebab mau
0: kita hemat apa sih? Di cahaya deh.
2: Ya,
0: ayah
2: di ada Astrid bisa.
0: Ya.
2: Tahu
0: judulnya. Hmm, kalau.
2: No.
0: Janji, ayah saya janji, janji saya janji kamari, eh.
2: Oh, saya.
0: Hmm.
2: Ya, tu saya tahu lah.
0: Asyik salibatanya. Eh?
2: Salam nama kau pada yang namanya.
0: Yo, siap.
2: Oh,
0: yuk.
2: Wah,
0: yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih saliwat lah ya. Rani di Pugeran, selamat malam. Teu aya janji. Age asih saliwat nya. Mana asih saliwat baleung itu wae nya. Pasugrap. Assalamualaikum. Damang ma. Ben syukur sehat oke.
2: Kemari mati ulah hiran ke lebat.
0: Kumaha?
2: Ulah hiran kemari mati lebat.
0: Oh, ndak api lagu mah diputer mawa eta mah ka Mang Ros bodas mah. Dihususkeun kanggo anu nuju ngonungan orok cing teh.
2: Eh,
0: kamari.
2: Nuhun. Saya
0: ngomong
2: ke
0: Wak
2: Eman,
0: tinggal
2: si
0: Jeger
2: Eman,
0: nanti mungkin di ulahiran. Mau dan telepon Pak Eman. Ngadugikan cantik mas Ejo, mancuk, Ema. Ema iya, di Maminun, menuju lahiran, cana. Menuju lahiran.
2: Nuhun.
0: Hmm. Ayo, naon?
2: Iming-iming.
0: Iming-iming eneng-enengnya.
1: Cina diskona.
0: Oh, aduh, ayang anu bubur dicakan wae mama euy. Kewe terakhir namanya?
1: Terakhir.
0: Ah gitu.
1: Aya Pangkun tenan tadi itu turi di Bahan Konang.
0: Pangkun.
1: Kintutkeun ka Pangkun, ta Pangkun sareng ke Tatisina.
0: Pangkun mangayeuh laguna sana. Mohon. Heureuh. Mohon.
1: Kang Otang.
0: Otang mie ayam.
1: Sadewo.
0: Nanti Sadewo mohon.
1: Teh Wiwin,
0: ping
1: di
0: Kalimantan. Oh, ping di Kalimantan.
1: Teh Wiwin di Kalimantan. Mm-hmm. Ping Daramang Saleha Suryana.
0: Mohon.
1: Semoga Pak Unet di Dongkol.
0: Di Dongkol Pak Unet.
1: Pak Ucap.
0: Beres.
1: Ping, minum.
0: Mohon.
1: Kalau mengku
0: serang selimna, kau kesedayaan awak
1: kemudian
0: suka pura. Pak, itu mak. Sertikan terasa
1: tikan terang. Beres. Kuma
0: mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila jawangi kau mak minun kalau sana jaya di bumi sebenarnya lagu nama etawa sana siap lah. Alah, asa ungap ya deh. Aku lah.

si saliwa cara manganyangake ngorani anu ari pugeran hayang asih ora saliwa si salanggeng asihna kitunya eh saliwa teh kur sagurila patah masih di sarangan sangsi goreng waktu tos tabus setengah 10 langsung 10 menit itu aya berita duka heula teh pan radio ti kapungkur ieu nya sarogena mah ti payun tos ngantunkeun namanya nu nelpon ti Cikalong wirehna mamah dedeh di Ciceuri Ciri Cikalong pantas ngantunkeun sabarannya ahan tadi tabuh salapan pangamengan simkuring mamah dedeh nyanak entok mah kitunya nyungkeun huut mah kapungkur ah sabar eta Kang Rawo di Cikalong ngantunkeun tabuh salapan tadi urang doakeun urang sadayana pamileras nya mudah-mudahan almarhumah mamah dedeh ngantun kerana sing ditampi iman Islamna ditempatkan di tempat nulipi karido ku Allah mohon sing ditempatkan anu di ayah dina rahmat Allah ya amin Allah ya rabbal amin sing ditebikan dina sana kubur amin diapunten sanes kanten kalepatanana amin wilujeng kaok ka mamah dedeh almarhumah bila aku gak bohong ngerawati Cikalong nelfon me caroknya nama dipayun terus saya setahun namanya kan radio ada di Ciceuri Pasir Ceuri itu Pasir Ceuri Cikalong sempurnya kayak ameng besok kadinya mama dede eh mencok kepang liwat ke sana sekanten itu ayu suamanya darah nom kene harus nama. Oke, itulah yuk, sama minunnya.

0: Aduh. Tabu, siapa lu kirang 15 menit? Ayah kena waktes. Mangga, biar pada lu penting kan aku telepon. Ayah kena waktes, dua penelpon ini mangga sok. Kalau kawargi anu karasana sih kena saratia anu marancok kenanya. Anu juga rona, anu juga ramel gitu. Anu masih kena ngala lembur. Tambah naon weh temannya. Mungkin sih tiasa kahibur. Panyamanget gitu nya. Karena saya sekarang pada malam dulu, karena saya menuju di payunan, menuju di laksanakan. Kalau ke Abah Sahimi, anu ayah di Menol, atur anu di nyongin, damang Abah. Tentang di layar deh, Abah. Mudah-mudahan sih sehat sadayana keluarga. Ke Abah Ukin, atur anu Abah Sahimi, anu ayah di Menol, atur anu di nyongin, wey. Putra bungsu tas tari dulu tajan. Anu aya di Bencoy. Pangkos, kuma ada ramang sadayana. Kang Jumha. Sareng teh nungna kuma tos paranen hayamna yeuh. Teu ada kabar yeuh. Rejong ya Kang Jumha. Teu nung na di Burujul. Gila kau ke Kang Deddy anu di Nangreuk weh jongi orang Nangreuk kamaraananya asa laleungit anu aduh kanggo orang Cikangkareng oke sami weh jongi kau ke Abang One sejeung Meci oke sami weh jongi kumaha kau ka sadayana amanah di Maminun biasa. Ayo bang muterkan ya cina kembang roh sebodas roh siap oh maminunya
1: melihaya melihaya masak talenan pamaksung uang

0: o zapato.
1: Mangga nyangakeun ka Maminun.

0: Budi.
1: Mangajengkeun lajengkeun ka kawih panuntup nyaeta karembong kayas teh naonnya. Tapi Wanda Jaipong. Kabaya Koneng gitu. Kabaya Koneng Wanda Jaipong lah. Di pasir curi ya sanes pasir ceri mamah dedehnya ngantun kana teh. Di panyiaran tempatna teh Desa Singkir namanya. Eta. Mangajengkeun. Kami panutup

yang Robo mudah-mudahan si ngimpen anu endah gitunya. Mohon perwiosa kasarena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha waqfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa waghdud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari bil zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

para wargi kaum dangu Sukapura di mana bae aya na ayeuna teh akhir bulan Mulud. Sakedap deui bade nincek bulan Silih Mulud. Tapi Muludan mah tong eureun tuluy ya Muludan. Teu kudah bulan Mulud wae. Matak sim guring ulem ka sadayana dulur-dulur. Insyaallah di Pondok Pesantren Nurul Ihsan kaping 7 Oktober bade Maulidur Rasul nya dinten Rabu. Jadi nincekna kana bulan Silih Mulud. Kunaon cenah Muludan di bulan-bulan Silih Mulud? Ari Muludan mah iraha ge bae. Alusna mah Muludan teh unggal peuting macam Muludan teh unggal poe. Sabab eta teh nyarioskeun kaagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajaba urang nyarioskeun kaagungan mantenna oge niat bade ngamalkeunana kana naon anu diajarkeun ku mantenna. Tah diantawis akhlak Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantenna mah upami tepang sareng batur gitu kan. Pami tepang sareng para sahabat. Pami tepang sareng kumna manusia. Itu sok someah pami tepang teh. Biar budi gitu kan. Murah senyum. Bahkan wa antu salima alam man laqitahu wa ilam ta'rifu. Di antawis akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi teh sok salim sareng jalma ketika mantenna patepang sareng jalma. Najan eta jalma teh anu teu apaleun Kangjeng Nabi ka eta jalmi. Jadi mencontoh, jadi sebuah pelajaran pikeun urang, pami urang tepang sareng jalmi, salim. Ucapkan salam, kemudian salim, berjabat tangan. Najan eta jalmi teh teuninga urang. Mere urang namu kahiji bumi semisalna teh. Tak begitu sumping, salim urang teh jenu kagungan bumi teh. Arepek teh dina tempat eta teh aya jalmi nu teu apal. Tahna jan teu apal ge anger we saliman ku urang teh. Sabab aya salah satu hadis Rasul wa fil hadisi sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji lalaki bertanya terhadap Rasulullah. Ayyul Islam khairun? Cek eta lalaki ka Kangjeng Nabi, naon padamelan Islam anu sae? Qala nyarios Kangjeng Nabi, tud'imu ta'ama wa taqra'us salama ala man arabta wa man lam ta'rif. Sur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada melan Islam anu saya teh diantawisna hiji daek barang bere. Daek barang bere kadaharan alias tekoret merepet jahe buntut kasire. Jadi kudu baranah urang teh kudu bager. Aya peribahasa kieu. Teu aya kamusna kitu. Miskin pedah daek sodakoh. Teu aya istilah jadi miskin atau jadi kokoro pedah daek barang bere. Justru ku wasilah daek barang bere eta jadi wasilah Allah nganterkeun mang pirang-pirang rizki anu teu disangka-sangka. Kitu daek barang bere teh. Komo daek barang bere kasalaki. Atau salaki kapamajikan.

atawa inung bapa ka anak, atawa anak ka inung bapa, atawa murid kanu jadi guru, guru kanu jadi murid, dulur papada muslimin muslimat, daik barang bere. Nya mere sesuai kemampuan, mampu mere opak, opak. Mampu mere wajid, wajid. Itu kan? Jadi sesuai dengan kemampuan. Gitu. Sabab rezeki teh datang nate di antawisna kutilu cara. Hiji rezeki teh bisa datang teh ku pedah urang neangan. Neangan rezeki. Hayang bala-bala teangan ka warung. Hayang kadu montong teangan ka tukang dagang meuli bawa ka imah jadi rezeki. Kitu rezeki teh datangna teh ku sabab tilu cara. Hayang cau teangan ka kebon cau bawa ka imah. Hayang A, B, C, D, teangan. Hayang boga imah, teangan. Itu bahan-bahan pi imahun. Hayang boga baju, teangan. Duit nak keur meuli baju, gitu. Ah, nuka dua, rezeki teh datang teh bisa jadi, ya bisa jadi ku wasilah, ku sabab dibagi. Dibagi, itu. Boga duit 1000 semisalna teh 800 diasupkeun kana pesak sorangan 100-na dibagi. Tah ieu tut imut toam dibagi. Taksim kuring bingah lamun aya lembaga-lembaga amal anu daek sosial. Model di Ciawi mah Darul Ikhlas Cirangkong daek berbagi. Teteh ku daek berbagi kitu teteh. Jadi wasilah Allah ngadatangkeun mang pirang-pirang rezeki anu teu disangka-sangka. Nu katiluna rezeki teh datangna ku wasilah pernah mere. Jadi lamun jalma nu daek mere tangtu bakal dibere deui ku Allah. Jalma nu daek sodakoh, tangtu bakal digentian ku Allah. Jalma nu welas asih jeung papada bakal diasih ku Allah. Tut'imu to'am. Sabab eta teh padamelan Islam. Jadi amaliah Islam anu sae sur Kangjeng Nabi diantawisna daek barang bere. Jeung eta teh ku daek barang bere kitu teh ngamamurkeun rezeki teh uni. Itu Mang Daud udah berang beret. Ngadatangkeun rezeki, ngadatangkeun keberkahan, nolak kamadaratan. Lajengna watakro'us salama alaman arobta. Wa malam ta'rib. Nukaduana daek macakeun salam. Jadi un pangih jeung jelema teh ulah, oi cagur, ulah gitu. Amin kene ucapkeun naon? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta sim kuring sok emut di Cibatuireung kapungkur aya tokoh namina almarhum Papahrudin. Guru Papahrudin. Tah mantenna mah upami tepang jeung sasaha gitu. Rek keur leumpang atawa karena motor atau karena mobil, pasti ketika pangih jeung jelema teh atau amprok jeung jelema teh, anu kaluar tina letahna teh, tina ucapanna teh, assalamu alaikum. Bari salim. Jadi pangih jeung jelema atau jeung jelema eta-eta keneh pangihna teh. Isuk-isuk jeng eta assalamualaikum. Pabeberang jeng eta assalamualaikum. Pasasore jeng eta assalamualaikum. Papeputing jeng eta
saban pangih pokona mah ngucapkeun salam. Kan assalamualaikum teh ucapan doa. Anu mana eusina teh mugi Gusti nyalametkeun diri abdi zahir miwah batin jeung nyalametkeun dulur-dulur abdi. Assalamualaikum. Jadi doana assalamualaikum mah ucapan doa assalamualaikum lain saukur pikeun diri tapi pikum tapi pikeun kumna sadayana umatna Kangjeng Nabi. Alaman arabta walam ta'rib. Gitu kan? Rek jalma anu urang apal atawa jalma urang anu teu apal. Ketika panggil teu ucapkeun naon? Assalamualaikum. Gitu. Sajaba assalamualaikum kalituna warahmatullah wabarakatuh. Mugi Gusti maparin kasalametan, mugi Gusti maparin rahmat, mugi Gusti maparin kaberkahan. Rebo eta teh ku assalamualaikum teh doa. Wal yakun liqauka lahu bibi syasatin. Bari ketika orang ngucapkeun assalamualaikum teh, adapi tepang sareng jalmi ngucapkeun assalamualaikum, usahakeun si pamenteuna teh kudu kaayaan marahmai, biar budi teu kecut teu belengep sueb gitu. Jadi pangeun jalma teh cagor mang. Mane bolotot panonna teh samutut bibirna teh gitu kan. Heosna mani masya Allah. Tapi ya mah ketika panak sareng jalmi teh, itu bari senyum, bari marahmai. Sehingga jalmi anu diajak salim ku urang teh, atawa anu tepang sareng urang teh, merasa nyaman, merasa dihargai, itu kan, merasa terjaga. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Hei peribahasa kia, lamun pangih jeng jelema hiji sana, merasa nyaman, dua merasa terjaga, yang ketiga manfaat. Aku manfaat buatmu, kamu manfaat buatku. Maka didinya bakal timbul rahmat. Jadi pertama nyaman, kemudian terjaga. Lajengna naon tadi teh? Khairunas ang pahumlina sili manfaatkeun. Jadi kuring manfaat pikeun salira, salira manfaat pikeun kuring. Tah eta teh ku kurempugan kitu teh bakal jadi rahmatal lil alamin. Oge, wapil hadis la tahtakironna minal ma'ruf syai'an wa an walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Oge, urang teh ulah nyapirakeun kana kaalusan jalma. Jalma teh geus mere kamanfaatan ka urang teh. Boga bantuan adnapi berbuat ahwal yang bagus. Urang teh tong nyapirakeun. Komo soalnya sudah kia. Urang teh boga dulur si misalnya teh di kampung. Posisi urang jadi jalma bunghar. Kan ngaran-ngaran dulur di kampung malamun areknya baka dulur bunghar sok sakala dibawa gini. Kasukaan-kasukaan ketika waktu di lemur. Jadi gambaranana orang kampung nyaba ka orang kota. Dulur anu di kampung nyaba ka dulur anu di kota. Sok rebo anu dibawa di geuning. Opakna, wajitna. Nah, dauganana dan sebagainya lah pokona mah. Datang ka ditu. Begitu datang, ta urang tetong nyapirakeun.
ulah pedah di dapur urang aya, ulah pedah di keler urang aya opak itu entong. Nah jan wajah urang marah mai ulah. Sebab naon dunia itu berputar bos. Bisi dikersakeun anu diseperekeun ku urang teh. Suatu saat darajatna leuwih unggul tinimbang saha urang. Atak saena itu hirup di alam dunia mah saling melengkapi. Nu bodo melengkapi nu pinter dilengkapi ku nu bodo. Gitu kan? Nu beunghar butuh kunu miskin, nu miskin butuh kunu beunghar. Jadi saling melengkapi. Ulama peryogi umaro, umaro peryogi ulama. Masyarakat yang aparat, aparat yang masyarakat. Jadi silih hargaan, silih asah, silih asuh, silih asih. Matak dina istilah padepokan pajajaran mah aya bahasa Cimande. Cimande teh hartina ulas asih jurus Cimande cenah kitu. Ari jurus Cimande teh eusina teh welas asih. Jalma anu bisa welas asih bakal selamat. Berarti jalma teh bukan Cimande. Kemudian aya istilah tugu. Ari tugu teh simbol. Simbol jalma iman mah, simbol jalma anulas asih mah sok tugu. Ngajalankeun amaliah dina Islam. Naon? Sholat. Jadi lamun tiama aya ngaku las asih, ngaku beriman, tapi teka temung sholatna, berarti patut dipertanyakan eta. Teka tingali jakatna, tengah jalankeun puasana, itu atawa geus cukup secara nisab tapi manehanna teu ngalaksanakeun ibadah hajina. Taeta patut dipertanyakeun tuguna. Dohir ka islamanana. Kana ari Islam mah dohir beda jeung iman. Beda jeung iman, ari iman mah babahate. Pahkum bidzahir walah takum bisaroir. Ngan Islam kudu katingali prak-prakan Islam. Nu terakhir tiung dina istilah pajajaran. Tiung teh bimakna naon? Anu niungan. Anu niungan urang supaya selamat di dunia nepi ka akhirat boga akhlak anu alus. Nyata rahmatna lil alamin. Oh geuningnya kitu mohon. Jadi jalma nu boga akhlak alus datang ka mana-mana oge bakal selamat. Najan teu boga silat, najan teu jago gelut. Itu. Jadi dina istilah padepokan pajajaran mah silat teh nyambungkeun silaturahim. Eusina Cimande welas asih tugu. Aya istilah Cimande tugu tiung tugu. Nyaeta Islam tiung adalah ihsan rahmatan lil alamin. Tah, sakitu meureun intina mah. Wang sili emutan, sili wasiatan, kade upami tepang jeung papada tekeng hilap ngucapkeun assalamualaikum. Tah eta teh rebo kumang robanan mang pirang-pirang doa kasalametan, keberkahan, kamulyaan. Tah eta teh diantawis akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da esensi tina muludan teh eta. Hiji memperingati perjalanan dakwah Kangjeng Nabi, nu kadua miconto kana akhlak Kangjeng Nabi sangkan salamet dunya rahu akhirat. Sakitu nu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan anu leres ti Allah Subhanahu wa taala, anu lepat tina kabodohan sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Jangan Ridwan wargi di Pesantren Nurul Ihsan Cibatuirang dina mencontoh ahlak Nabi teman wakadugi kan Mang Pant, insya Allah kakak orang sedayana untuk nuhun tina sanis kantan perhatosanana ngantos tabu genap diteraskan acara salajengna saku maha biasa atur nuhun karena sanes kantan perhatosanana ditutupku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura,

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Genah, merenah,
2: nyarenah. 98.9
1: Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukapura dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali alhamdulillahirrahmanirrahim. Wargi setia pada kesempatan pagi hari ini ketemu lagi bareng saya Ali Zainal. Hari Kamis 10 September 2026 kali ini wargi setia. Jadwal siapa ini ya? Teh Ana ya? Karena jadwal saya hari Selasa pagi. Kemarin gak masuk, ya biasalah gantian lah ya. Pagi hari ini alhamdulillah bisa kembali hadir menemani Anda semuanya. Menyapa Anda semuanya. Di suasana pagi hari Kamis 10 September 2026 wargi setia. Pagi hari ini cuacanya adem ya, sejuk. Kalau kemarin ada rintik hujan, pagi hari ini mungkin tadi subuh ya. Tadi pagi terpantau hari ini ataupun di pagi hari ini ya tidak ada hujan turun. Walaupun cuacanya anyep, adem. Walaupun demikian, alhamdulillah sudah ada turun hujan di beberapa hari kemarin, wargi setia, walaupun cuma sedikit gitu ya. Yang dinanti-nanti sudah mulai turun sejak kemarin, mudah-mudahan terus turun ya dalam beberapa hari ke depan. Kembali untuk mengisi sumur-sumur kita yang barangkali sudah kosong, sawah juga yang sudah mengering, kolam ikan, balong dan lain sebagainya. Apapun cuacanya, hari ini cerah, hujan, berawan, mendung. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya, semangat kita semuanya. Untuk terus tetap berikhtiar setiap hari, menjemput rezeki, menjalani hari-hari kita, menjalankan aktivitas kita dengan baik tentunya, dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wargi setia, seperti biasa di pagi hari kali ini jam 6.30 menit pas setengah 7 kita bersama-sama di Selamat Pagi ya. Interaksinya seperti biasa juga, silakan di 081-222-81101.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

98,9 FM Wargi Setia jam 6 lewat 49 menit. Sebelumnya saya mohon maaf. Mohon maaf karena ada perbaikan dulu sebentar ya. Jadi kalau setelah nanti satu lagu saya tiba-tiba audionya gak ada, berarti kita ada perbaikan dulu ya. Ini ada apa ya, ada sesuatu yang mengganjal nih, suaranya gak enak ya. Mau coba dibenerin dulu lewat komputer. Barusan sudah coba di otak-atik, ternyata gak bisa ya. Jadi harus dimatikan dulu. Jadi nanti barangkali setelah saya putar satu lagu, audionya akan menghilang. Jadi errornya di sini. Selamat pagi untuk anda yang sudah hadir, sudah stay tune di pagi hari ini. Menyimak kita, sudah mantau di 98,9. Baik itu lewat siaran radio analog ataupun yang mendengarkan lewat streaming ya. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu kabar anda sampai dengan saat ini. Terima kasih sudah setia. Yang jauh, yang di luar jangkauan, mudah-mudahan diberi apa namanya kesehatan, kemudahan. Semuanya lah ya. Dalam segala urusannya. Diki, selamat pagi. Ada 5623, selamat pagi. Ali Kumah Damang, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tapi pada pamitlah sekedapnya. Ada yang harus kita benerin dulu gitu ya. Nanti setelah lagu barangkali audionya menghilang, kita mohon maaf. Nanti kembali lagi, mudah-mudahan tidak lama ya.